Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa.

Biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Playing with Fire ini aku suka banget karena kayak ngebawa aku di masa-masa SMA ya, waktu awal-awal viralnya lagu-lagu dari Blackpink itu sendiri. Anyway, selamat pagi, selamat beraktivitas di suasana yang cukup mendebarkan mungkin ya bagi fans Argentina nih. Teman Pro 2 lawan Tanjung Verde 2 sama nih ya sejauh ini. Roma-romanya penalti tapi lagi ada penambahan waktu 3 menit. Ya pokoknya nanti kita bakal update-update info Roma Pro 2 seputar apapun info bermanfaat, dan kita juga akan hadirkan tips pagi. Nah, untuk memulai tips pagi, jangan lupa juga buat kamu sarapan ya teman Pro 2, ngopi-ngopi dulu biar gak lesu. Ini kan weekend gitu ya. Oke? Dan kita mari dengarkan kembali Playing With Fire dari Blackpink.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro2FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Kakak lihat deh, itu kok om-omnya deket-deket banget sih sama perempuan yang ada di depannya. Itu yang bergelantungan itu, Kak.
1: Yang mana sih, Dek?
0: Itu, Kak.
1: Hah? Iya juga ya, Dek. Jangan-jangan om-om itu mau melakukan pelecehan seksual di bis ini.
0: Hah?

0: Eh, kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi, soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

Tom Prodo kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya kita masih di segmennya Spada ya, teman Prodo ya. Kalau tadi sudah ada lagu pilihan kamu dan tips pagi, kali ini kita bakal hadirkan nih teman Prodo ya, untuk segmennya hari ini dalam sejarah. Nah, kira-kira hari ini sejarahnya apa nih teman Prodo ya? Di tanggal 4 Juli 2026 ada Hari Hutan Indonesia dan Hari Kemerdekaan Pantai Gading. Nah, ini juga salah satu ini ya teman Pro 2, kemarin timnas yang turun ke Piala Dunia 2026. Seru banget teman Pro 2, nanti kita bakal bahas selengkapnya setelah yang satu ini. Stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Akhirnya kesini lagi. Ah, sejuknya. Mon, lihat deh. Wah, cantiknya anggrek hutan ini. Petik satu, boleh ya?
1: Jangan. Jangan dipetik.
0: Gak apa-apa lah. Kan masih banyak tuh.
1: Ayo deh, jaga jarimu, jaga alammu. Jangan nunggu rusak dulu, baru sadar.

Ngobrol Dua masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di hari Sabtu ini, teman Ngobrol Dua, tepatnya tanggal 4 Juli 2026, ada peringatan yang akan aku hadirkan di ruang dengar kamu nih, teman Ngobrol Dua, yaitu adalah Hari Hutan Indonesia. Nah, pastinya buat kamu yang belum tahu, teman Ngobrol Dua, Hari Hutan Indonesia ini peringatan yang diresmikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan hutan tropis di Nusantara setelah berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan juga mengatasi perubahan iklim. Nah, teman Pro 2, pastinya juga kalau kamu belum tahu nih, kita bakal banyak banget buat ngebahas hari-hari penting. Dan hari ini juga adalah hari yang menurut aku bisa menjadi refleksi kita bersama sih, adalah hari kemerdekaan Amerika Serikat yang juga menjadi salah satu tuan rumah di Piala Dunia ya. Oke, jadi stay tune aja buat kamu, nanti kita bakal bahas lebih lengkapnya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

0: Taman Pro 2, ternyata cuma nyamuk betina yang gemar menghisap darah kita loh. Nyamuk betina butuh darah manusia, karena darah manusia itu mengandung protein dan zat besi. Protein dan zat besi itu dipakai nyamuk untuk memproduksi telur-telurnya. Setelah digigit nyamuk, biasanya kulit kita jadi bentol-bentol merah, gatal-gatal, dan bentol-bentol itu munculnya karena nyamuk memasukkan zat asing ke tubuh kita. Prosesnya begini, nyamuk mempunyai mulut yang bentuknya mirip sedotan, namanya proboscis. Nyamuk-nyamuk itu akan mencari terlebih dahulu pembuluh darah. Saat proboscis menusuk kulit kita, nyamuk juga akan memasukkan air liurnya ke dalam darah kita. Air liurnya jadi menempel di kulit. Air liur nyamuk ini adalah zat asing. Tubuh manusia tidak mengenali zat itu. Secara otomatis, tubuh kita melawannya. Tubuh mengeluarkan antibodi, namanya zat histamin. Zat histamin ini yang menyebabkan kulit jadi bentol.
1: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Ya teman Pro 2, kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan masih barengan aku Monica di segmennya untuk sepeda kali ini. Ngomong-ngomong soal hari ini ya teman Pro 2, peringatan tanggal 4 Juli 2026. Ada peringatan apa aja tadi? Sudah ada salah satunya adalah hari jadi Amerika Serikat ya teman Pro 2, dan pastinya juga ada hari-hari lainnya, yaitu adalah hari ulang tahun Kabupaten Maros, Buton, dan Kabupaten Luwu, serta bertepatan dengan hari Salat Kaisar Nasional. Buat kamu juga yang belum tahu nih teman Pro 2, pastinya di sini ada hari kemerdekaan Amerika Serikat atau sering disebut sebagai Independence Day atau 4th of July. Nah tentunya peringatan ini menandai pengesahan deklarasi kemerdekaan 4 Juli 1776, di mana Amerika Serikat resmi memisahkan diri dari kekuasaan Kerajaan Britania Raya. Momen bersejarah ini biasanya dirayakan untuk memeriahkan seluruh wilayah Amerika Serikat melalui parade, pesta barbeque, dan pertunjukan kembang api. Menarik banget teman Pro 2, nanti kita bakal ulas lebih dalam setelah yang satu ini. Dan have fun, stay tune buat kamu. Selamat beraktivitas dan selamat hari Minggu di weekend ini.
5: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
6: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a lover.

Tahukah kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Akhir-akhir ini kamu pasti sering banget mendengar istilah Kyowo. Kata Kyowo sering dipakai oleh pengguna sosial media yang merupakan penggemar budaya populer Korea Selatan atau K-popers. Kata ini biasa digunakan untuk mengomentari idol K-pop yang disukai, ya termasuk pernak-pernik atau aksesoris dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan idolanya. Kalau di Indonesia sendiri, Kyowo bisa digunakan untuk menyebut suatu hal, benda, dan orang yang imut atau lucu. Selain itu, kalimat ini juga dapat menjadi kalimat pujian atau cara untuk mengekspresikan diri dalam mengungkapkan hal yang sangat lucu.

Kira-kira dalam seminggu berapa menit ya yang efektif dalam berolahraga? Olahraga adalah kebutuhan hidup yang ironisnya kurang dipedulikan oleh banyak orang. Padahal olahraga juga memberikan manfaat besar terhadap kebugaran dan kesehatan tubuh loh. Jika dilakukan secara rutin, manfaat olahraga juga akan terasa semakin optimal untuk tubuh. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam buku panduannya mengenai Global Recommendation of Physical Activity for Health menganjurkan orang usia dewasa yang sehat untuk melakukan olahraga minimal 150 menit per minggunya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya teman Pro 2, sebentar lagi kita akan bergabung di Pro 2 untuk segmennya di Musikpreneur. Akan hadir dua narasumber di Pro 2 Jakarta, ada Dita Zulaika dan juga Nagia Halisha. So stay tune buat kamu ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Halo, selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Selamat datang di program spesial tentunya di hari Sabtu pagi di jam 9. Pasti akan ada sebuah program namanya Pusikpreneur, di mana ini merupakan sebuah program berkolaborasi barengan sama Nada Bumi. Yes, hari ini kita akan kedatangan dua orang yang kayaknya sih bakal nemenin kita. Selain nanti ada Mas Rio juga yang bakal jadi co-host ya Edit di pagi hari ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua wanita cantik nih. Nanti kita bakal kepoin teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang tentunya penasaran juga, boleh banget langsung merapat aja di 105 FM atau bisa merapat di Pro 2 FM ya, di WhatsApp-nya di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kenalan tentunya sama bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Musikpreneur.

0: masih bareng sama Edit nemenin lo di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edit lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Nada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih pagi hari ini ada siapa nih yang main ke Pro 2.
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul.
1: Patokannya itu
0: benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan ciwi-ciwi.
0: Yes.
1: Yang cantik.
0: Betul.
1: Elegan. Dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single.
0: Iya
1: kan? Duet, seru. Duet ya, duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka. Kenapa bisa dari mulai aktivitasnya kalau enggak salah sebagai miss-miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kirain miss you.
1: Miss you.
2: Boleh juga ya.
1: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Iya.
1: Ya, panggilannya?
2: Panggilannya Ika.
1: Ika.
0: Oh, Ika. Ya. Oke.
1: Yang satu Nagia.
0: Nagia. Ya,
1: jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera. Jadi kita nih The Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga The Sumatera.
0: Oke. Okay.
1: Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung,
0: okay.
1: Satu dari Minang.
2: Tepuk tangan dulu
0: dong kita. Tepuk tangan dulu, boleh. Gokil. Selamat pagi. Halo, Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Kurang Allahu Akbar aja nih.
0: Benar. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Apa gimana nih?
2: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Apa nih? Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau di kata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
2: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Karena dari saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh.
2: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih muda aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
0: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow, 2022 udah lumayan lama berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
2: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
0: Betul.
2: Seumur hidup.
3: Selamanya menginspirasi.
0: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
3: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada ketemu di jalan, mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari Yayasan LJ Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara, dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
0: Oh wow,
3: 2024. Masih baru ya?
0: Iya benar.
3: Masih fresh ya.
0: Benar. Juniornya berarti
3: iya,
0: ya.
3: Juniornya.
0: Benar.
2: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
3: senior dan junior.
2: Tapi ya tetap mirip-mirip lah jiwa
0: bedanya
3: kan, jiwa bedanya ya.
0: Betul loh.
3: Usia bisa dimirip-miripin.
2: Jangan. Yang satu ini lebih matang.
0: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni ini gimana nih?
2: Lagi siapa mau ceritain ya?
3: Boleh, silakan yang lebih muda.
2: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
3: Panjang ya.
2: Cuman secara singkatnya, karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalan sama Range Entertainment. Ini dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby, dan ada produser musik kita juga, Kak Ibram Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property dan lain-lain, bisnis juga. Ownernya Pak Ruby dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
3: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke

0: Lihat.
1: Iya, benar.
0: Karena kita udah plus ya.
1: Benar.
0: Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
1: Yes.
0: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
1: Benar-benar.
0: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, gue udah punya lagu lu gitu.
1: Yes.
0: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan riak-riak air aja dulu.
1: Yes.
0: Ya, gak harus viral dulu.
1: Betul.
0: Nah, ini yang perlu perjuangan bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
1: Betul.
0: Apalagi dia ini kan didorong dari latar belakang yang tadi miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah, ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang mereka ini.
1: Betul.
0: Jadi istilah kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini gak ada komunitas, itu gak laku pisang gorengnya, gak ada yang makan kan.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, tapi dengan dia punya komunitas ini, sebenarnya selangkah lebih maju bagaimana caranya komunitas dulu tahu.
1: Betul.
0: Seperti kayak Idol itu bisa tahu besok jam 3 sore lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, hey guys, lagu saya besok ada loh di mana-mana. Itu mereka yang muter dulu.
1: Benar.
0: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
1: Oke.
0: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya, naiknya. Gitu. Nah, itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
1: Oke.
0: Di luar dari latar belakang mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
1: Betul.
0: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
1: Betul.
0: Nah, itu udah dia sebenarnya.
1: Betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
0: Duo.
1: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
2: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock.
1: Oke. Okay.
2: Karena memang balik lagi, kita sebelum diorbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
1: Betul.
2: Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada pelatih vokal juga. Nah, jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak oh, kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi. Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
1: Betul.
2: Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
1: Nah, itu dia. Asik ya, bener ya. Asik banget.
0: Berani mencoba.
1: Kalau dari Kak Ika gimana?
3: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket sama aku, mulai dari keluarga, karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua.
1: Oh, wow.
3: Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku nggak pernah coba sama sekali dari kecil.
1: Okay.
3: Iya. Sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Mysterism International. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada unjuk bakat. Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya, nyanyi ya asik ya, selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi, akhirnya coba-cobalah buat channel YouTube. Jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol.
1: Okay.
3: Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
2: Belum lolos.
3: Tapi umur juga udah nggak cukup, jadi
2: masih banyak jalan lain.
3: Iya, masih banyak jalan yang lain. Tentunya ini jadi wadah, ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
1: Yes.
3: Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga, dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak

0: positif lah dan bisa diterima oleh masyarakat.
1: Amin.
2: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung dia lagi kita lagi nonton Miss gitu.
1: Benar. Berarti sebenarnya berani mencoba dulu ya Mas Rio ya.
2: Berani mencoba
1: untuk mungkin teman-teman juga yang mungkin pengin berkarya tapi kayak masih ragu gitu ya.
2: Iya. Tapi kadang-kadang berani mencoba mungkin dia berani sih. Cuma kalau enggak ketemu wadah yang tepat, agak sulit juga.
1: Itu dia. Ya,
2: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya.
1: Yes.
2: Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan udah teknis banget kan.
1: Betul.
2: Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
1: Benar-benar.
2: Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu orang bilang, "Ih, iya kan? Ih, Denoni ada lo gitu."
1: Betul. Oke.
2: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kan.
1: Itu kayak udah enggak titik-titik lagi gitu kayaknya.
0: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Kenapa nih kata Meta?
1: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Musikpreneur.

0: Noni.
1: The Noni.
0: Alright. Sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kaika, silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget gak sih?
0: Aduh.
3: Buat teman-teman ya, harus banget dengerin lagu ini.
2: Iya, sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Oke.
1: Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Yeah. Karena relate ke banyak orang. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin.
2: Makanya
3: cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini ciwi-ciwi ini berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, "Oh, saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian." Nah, kita kaget lah, apa itu?
2: Iya.
3: Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Ya, sebenarnya iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin, ditambahin.
1: Ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Ini buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP, boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau main langsung kirim aja lagu kita.
1: Ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti ya, untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Makanya kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
3: Ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti relate
3: ini.
0: Betul.
3: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta. Karena cinta itu bukan untuk dimainin.
2: Betul.
0: Benar.
2: Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Aduh. Oh benar, udah padet jadwalnya.
1: Iya benar. Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi hostnya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mary aja boleh nggak? Nambah pas.
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya? Ada nggak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan? Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat.
3: Dalam ya jawabannya.
2: Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya.
0: Aduh, waduh, siapa yang berani main-mainin?
3: Banyak
1: kan. Waduh, ini curhat atau kayak siapa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
0: Benar.
2: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kak ya.
0: Blondo. Oke. Oh suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya.
2: Iya kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh, 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah mateng di puun.
2: Well done ya.
0: Well done, bener-bener.
2: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
0: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
0: Waduh.
3: Karena kita lagu kita udah merimain nih. Jangan.
2: Trauma soalnya.
0: Benar-benar. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
2: Yang pertama nggak konsisten hadirnya sih.
0: Oke.
2: Kalau udah nggak konsisten hadirnya mending cari yang baru nggak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut
0: aku. Waduh, lama juga ya.
2: Itu. Lama kan ya.
0: Iya.
1: Itu salah satu parameternya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kedua.
2: Yang kedua apa ya? kalau dari pengalaman aku ternyata cowok itu nggak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess terus udah bilang bakal serius apa segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem, ternyata
3: bawa ke keluarga pun belum tentu ya diseriusin. Nggak menjamin semua itu.
2: Jadi untuk menjamin orang itu nggak mainin perasaan kita tuh sebenarnya nggak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era
0: tiba-tiba
3: kayak karena banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Iya sih, benar-benar
3: banget ya. Awalnya di awal kayak udah ketengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut para cewek ini. Udah deh mulai slow respon, kayak enggak punya waktu gitu-gitu.
0: Oke.
2: Kadang berpikir aneh ya, Kak. Padahal kami tuh kalau dibilang cantik, cantik kan ya. Prestasi-prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya. Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
2: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya.
0: Iya, benar.
2: Makanya kadang tuh membingungkan, Kak. Cowok tuh gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya dari awal sampai itu. Akhir.
2: Kalau misalnya
3: dari awal udah di-push banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kita tanya yang berperan cewek.
0: Benar
2: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia ya.
0: Waduh.
2: Cari kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih.
3: Diri sendiri dulu buat bahagia.
0: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
1: Asik. Ini bahasanya luar biasa.
2: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
0: Udah lagu tuh. Bener.
3: Nanti di sini kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
2: Manifest tentang cinta sejati.
3: Manifest kedepannya. Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat remind dulu buat teman-teman di luar sana. Kita juga ya terutama. Habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk yang baik.
0: Amin.
1: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
1: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Sedap.
1: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
1: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
1: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, masih yo konsisten.
1: Amin.
0: Benar, konsisten ya? Bikin lagu gitu kan.
1: Rilis,
0: rilis.
3: Udah matang.
0: Ya udah. Kita habis ini coba dengerin dulu kali ya. The Noni, Jangan Mainin Cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Jadi langsung aja, ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Entrepreneur tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
1: Kalian yang merasa relate boleh di-share.
0: Nah, bener. Tapi BTW, tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya?
2: Iya.
0: Namanya The Noni.
2: Iya, itu kenapa namanya
0: The Noni? Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Oke. Silahkan Nadia. Iya. Sebenarnya ini juga nama ini hasil diskus kita bersama ya, kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo nona, noni-noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
0: Oke.
1: Elegan gitu kan. Cantik harus ya karena wanita.
3: Pasti.
1: Bisa juga ya D-nya itu Dita ya. Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu keren banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya. Semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh, wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
2: Luar biasa.
3: Nama betul-betul adalah doa.
0: Ah, itu dia.
1: Bisa juga nih di Korea juga oni-oni.
2: Iya. Karena kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu.
3: Maaf ya Kak ya. Kakak bukan Sumatera ya.
0: Bukan. Saya gede aja.
3: Benar-benar
0: aduh. Makanya kan bisa sendiri.
2: Bisa sendiri
0: di sini. Benar. Tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih? Di dunia musik tentunya.
3: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita gak tahu nanti akan ada berapa project lagi. Tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
3: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari proyek ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya, ini jadi salah satu aset kita juga. Dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
0: Betul.
3: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat khalayak ramai untuk bisa membuat karya.
0: Betul.
3: Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
1: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya.
0: Betul.
1: Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya di-share, gunakan sound-sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis, baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok-TikTok kan, mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan.
2: Itu wadahnya ya.
0: Itu wadahnya. Bener.
1: Itu tempatnya.
0: Bener, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
1: kita. Bikin ini khusus nih buat teman-teman ya yang merasakan
0: bener.
1: Hal yang sama-sama kita.
0: Bener. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita gak bisa mengungkapkan gitu.
1: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
1: Kalau sekarang kan TikTokan kan, TikTokan langsung share aja ke orangnya.
2: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
3: Atau
0: enggak
3: panggil aja The Noni. Kita nyanyi kupingnya langsung.
0: Gak bawa headset, tenang aja. Ada The Noni.
3: lebih ke kayak kena reki ya itu
0: ya. Aduh, kiri kanan soalnya langsung di kuping. Bener. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
2: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar-benar.
2: Gitu. Maksudnya teman-teman musikpreneur Indonesia jangan takut. Gak harus juga dia di Jakarta, kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja duit supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
2: Mulainya dulu.
0: Betul.
2: Mulai dulu, nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu, kadang-kadang kan gitu. Mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Nah,
2: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
2: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
3: Sebentar banget kan, yang
2: sebulan.
3: Satu bulan.
2: Berarti artinya dari tim produksinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau enggak selesai-selesai nih, mungkin 6 bulan lagi enggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar.
2: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
2: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Berarti enggak ada yang salah, enggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru
2: selalu yang rilis ya. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
2: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau Nada Buminya.
0: Benar.
2: Jadi kita banyak, enggak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
2: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
2: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah mungkin langsung album?
2: Gak bikin kue dulu kan.
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
3: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita. Instagram
1: jangan lupa follow di akun official kita, di manajemen kita, Rins Entertainment.
3: Rahasia investasi sukses.
1: Di sana nanti kita juga ada beberapa project. Dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
1: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage internasional stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
3: Betul.
1: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
3: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
1: Tentu.
3: Mau tahu keseharian kita juga boleh di akun Instagram pribadi Dita Zulaika dan
1: Nagia Halisa.
3: Jangan lupa follow.
1: Betul. Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Itu
1: yang paling penting.
3: Yang paling pentingnya.
0: Benar.
3: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalnya butuh.
2: Oh, siap.
1: Udah siap.
2: Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
2: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
2: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
1: Rahasia ya, namanya
2: rahasia.
0: Benar.
3: Di sujud ya.
0: Iya. Waduh.
2: Jadi dia siap untuk sukses berarti.
0: Betul.
2: Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
1: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
3: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
3: Belum ada ya.
1: Belum ya.
0: Mungkin nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Oke, teman pro 2, teman terbaik ya tadi katanya. Yeah,
1: teman terbaik pro
3: 2. Iya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Mm-hmm. Kak Rio juga thank you. Luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara gimana promosi ke depannya ya. Mm-hmm. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya. Jadi,
2: amin.
3: Semoga
1: jadi tempat wadah ya buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
3: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
1: Thank you banget.
0: Alright.
3: Selamat menikmati.
1: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
2: Ayo kita tutup.
0: Simple.
2: Iya. Jadi untuk musik planner teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
2: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
2: Itu satu. Yang kedua kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang. Dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya bisa berbagi bersama itu penting juga karena ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Benar. Nah, itu yang harus dijaga.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebagai talent malah sekarang dia menjadi artis.
0: Yes.
2: Ya udah. Lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
2: Ya, yaitu adalah tadi dibilang apa? Rahasia investasi
3: sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
2: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Donani sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
3: Amin.
0: Ini mungkin bisa main lagi ke sini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Music Planner. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Music Planner selanjutnya. Bye-bye.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM,
1: teman terbaik.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Di santai siang kali ini aku akan hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia hiburan nih ya. Bintang pop Taylor Swift dan bintang klub American Football Kansas City Chiefs Travis Kelce telah melangsungkan pernikahan di Madison Square Garden, New York City. Dan pernikahan tersebut dikonfirmasi secara resmi oleh humas Taylor Swift, T-Pain, dan melalui pengumuman yang ditampilkan pada layar Jumbotron di luar arena Madison Square Garden setelah lewat pukul 19.30 waktu setempat selesai upacara pernikahan berlangsung. Dan ini dilansir dari siaran The Hollywood Reporter pada Jumat 3 Juli waktu setempat. Dan Tri mengatakan aktor Adam Sandler yang memimpin upacara pernikahan tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 masih dari dunia hiburan. Rumah produksi Imaginary bekerja sama dengan Boss Creator dan Angin Segar merilis video cuplikan resmi film layar lebar mendatang berjudul Operasi Pesta Copet. Nah, film yang disutradarai oleh penabuh drum grup musik Seringai, Eddie Kemot itu diproduseri oleh Ernest Prakasa, Dipa Andika, Iqbal Ramadan, dan James Erlangga. Dan Ernest, Dipa, dan Rizky Aulia atau Kiki Ucup turut menjadi produser eksekutif film tersebut.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least teman Pro 2, infonya masih datang dari dunia musik nih ya. Produser sekaligus sutradara Nuya Susantono mengatakan bahwa pertunjukan teater musikal Senja Teduh Pelita dirancang sebagai karya yang bisa dinikmati oleh semua generasi. Ia menuturkan bahwa gagasan untuk menampilkan lagu-lagu Malik and the Essentials di panggung pertunjukan musikal dan menghadirkan karya yang bisa menjadi jembatan lintas generasi yang sudah dibicarakan sejak tahun 2023.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan teman Pro 2, nantinya di santai siang kali ini kamu akan bersama aku Tias ya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini teman Pro 2 hingga jelang pukul 11 aku akan hadirkan Pro 2 Hit List Indonesia ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu kesayangan kamu di playlist kita kali ini, bisa langsung join aja ke Instagram kita nantinya ya di @rri_pro2sintang. Dan tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Bro 2 Hitlist Indonesia nih ya, hingga jelang pukul 11 nantinya nih. Dan teman Bro 2, happy weekend. Dan di hari Sabtu ini ya, kelihatannya cerah banget nih. Dan semoga kedepannya juga

cerah kayak gini ya, karena lebih enak cerah gitu kalau menurutku sih ya, dibandingkan hujan gitu. Kadang kalau hujan tuh bikin pengen tidur aja rasanya. Oke, teman Pro 2, di siang kali ini ya, aku ada beberapa buah lagu yang udah di playlist juga nih ya. Jadi buat kamu yang mau request, bisa banget langsung join ke Instagram kita di @rri_pro2sintang. Sambil ngobrol-ngobrol sedikit nih ya teman Pro 2, gimana kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, dan kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan apapun itu ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, tetap jaga kesehatan juga buat kamu yang lagi sakit gitu ya, atau lagi kurang enak badan gitu. Semoga kita diberikan kesembuhan. Dan buat kamu yang lagi di jalan nih, sambil dengerin Radio Pro 2 RRI Sintang, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat juga sampai tujuan, dan tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas nih. Silakan teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagunya nih ya di siang kali ini, bisa langsung aja ke Instagram kita nih. Lagunya udah di playlist ya, tapi untuk lagu yang lain mohon maaf belum bisa kita putarkan karena tidak ada di playlist kita di hari ini. Tapi mungkin next time-nya bisa mungkin bisa masuk juga ya ke playlist kita. Jadi buat kamu jangan bosan-bosan untuk request lagu kesayangan kamu di Pro 2 Hitlist Indonesia ini. Ada dari Kak Regang Leticia nih ya, yang request lagu Bahagia Lagi dari PJ Kota. Oke, siap Kak, nanti aku akan puterin langsung ya lagunya. Dan ada juga dari Zatia Vinovic nih, yang request lagu Liodra Tega Nyakal. Oke, terima kasih teman Pro 2 yang udah request di siang kali ini. Dan nantinya teman Pro 2, buat kamu yang belum request, bisa langsung aja join ke Instagram kita ya di @rri_pro2sintang. Tanpa berlama-lama, langsung aja aku puterin ya teman Pro 2 untuk menemani perjalanan kamu nih ya, kemanapun kamu melangkah nih, asik gitu, di weekend ini gitu kan. Oke, langsung aja aku puterin dari Liodra dengan Teganya Kau.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

Oke teman Bro 2, masih di Bro 2 Hitlist Indonesia nih ya, di santai siang kali ini. Dan lagu-lagunya tadi udah aku puterin ya, buat yang request nih di Bro 2 Hitlist Indonesia ini. Dan teman Bro 2, buat kamu yang belum ikutan nih ya, atau belum request juga nih lagu kesayangan kamu yang ada di playlist kita, nantinya bisa kita puterin. Tapi langsung join aja nih teman Bro 2 ke Instagram kita ya, di @rri_bro2sintang. Dan nanti setelahnya lagu requestan kamu itu bisa kita puterin nih teman Bro 2 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tapi mohon maaf ya teman Bro 2, untuk lagu yang di luar playlist ini belum bisa kita putarkan di jam Bro 2 Hitlist ini, karena kita hanya memutarkan lagu-lagu yang udah ada di playlist aja nih ya teman Bro 2. Dan nantinya nih teman Bro 2, kalau misalkan lagu ini masuk ke playlist kita, bisa kita putarkan nih ya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang belum masuk nih lagu favoritnya, jangan bosan-bosan ya untuk request terus di Bro 2 Hitlist ini ya.

Ada lagi yang request nih ya teman Pro 2, Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Dan ada juga yang request nih lagu dari Dimansyah itu Pak dengan Agar Selama-Lamanya. Jadi langsung aja ya aku putarin nih teman Pro 2 lagunya yang udah di request untuk temenin kamu di jalan atau dimanapun kamu berada nih ya. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

dengan Kemarilah Tenang. Oke, teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist Indonesia nih ya. Nantinya di jam 11 hingga azan zuhur nih teman Pro 2, itu aku akan hadirkan Pro 2 Hitlist Internasional nih ya, dengan lagu dari mancanegara nih. Dan buat kamu yang belum request ya, bisa juga nanti ikutan di Pro 2 Hitlist Internasional dengan lagu-lagu dari luar negeri nih teman Pro 2. Dan nantinya aku akan putarkan juga ya, buat menemani di santai siang kamu.

Oh, teman bro dua, udah ada requestan yang masuk nih ya. Ini lagunya sekaligus jadi penutup di Pro 2 Hitlist Indonesia di hari ini ya, teman bro dua. Lagu dari Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Nanti aku akan putarkan lagunya ke ruang dengar kamu. Sekaligus nanti kita bertransisi ya ke Pro 2 Hitlist Mancanegara nih, teman bro dua. Jadi tetap stay tune teman bro dua di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner-up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekadangan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat

Open Light dari Taylor Swift nih ya, Taman Pro 2. Dan kita di Pro 2 Hit List Internasional nih ya, dengan lagu dari penyanyi mancanegara. Dan Taman Pro 2, aku juga mau ngucapin nih ya buat Taylor Swift dan Travis Kelce yang hari ini melangsungkan pernikahannya mereka nih ya. Akhirnya mami kita mami kita udah menemukan sang pujaan hati nih ya, dan bersiap untuk berkomitmen jangka panjang nih ya, seumur hidup istilahnya gitu nih Taman Pro 2. Semoga juga nih pernikahannya Taylor Swift dan Travis Kelce ini bisa bahagia gitu ya, dan bertahan dalam semua goncangan hidup yang datang ke dalam rumah tangga mereka nantinya nih ya, bisa bertahan saling gitu ya satu sama lain.

Caca, Medicine Beer dengan bittersweetnya. Dan ada juga yang request tadi Opalite dari Taylor Swift ya, udah aku petarin. Dan nanti yang untuk dua lagu yang di request tadi, Bruno Mars dan Medicine Beer, aku langsung aja putarin ya teman Pro 2, untuk menemani kamu di santai siang kali ini nih ya. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sabrina Carpenter nih ya, Taman Pro 2. Dan tadi udah ada dua lagu yang aku putarkan yang di request sama Taman Pro 2 nih di siang hari ini, yaitu dari Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha dan Medicine Bean dengan lagu Bittersweet-nya nih ya. Dan udah ada juga nih Taman Pro 2 yang request lagu Sienna Spiro dengan Die on This Hill nih Taman Pro 2. Nantinya aku putarkan juga ya lagu Sienna Spiro itu yang Die on This Hill untuk temani kamu di santai siang kali ini. Semangat ya buat kamu yang lagi beraktivitas nih Taman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan semoga apa yang sedang kamu lakukan hari ini bisa membuahkan kebaikan ya. Dan Taman Pro 2, aku mau infokan juga nih ya untuk azan zuhur nantinya akan dikumandangkan pada pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelum itu tanpa berlama-lama aku putarkan dulu lagu yang sudah di request sama Taman Pro 2 nih ya di siang kali ini, yaitu Sienna Spiro dengan Die on This Hill.

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sinta. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Kita Pampro 2, kita sudah masuk di segmennya UMKM Connect ya. Dan sebelumnya aku mengucapin selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang menjalankannya. Dan teman Pampro 2, nantinya kita akan ikuti ya untuk UMKM Connect di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat.

Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sate itu adalah salah satu hidangan yang paling terkenal dan digemari di Indonesia. Berasal dari tradisi kuliner Melayu, sate ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan ya dari masakan Nusantara dengan beragam variasi rasa, bahan, cara penyajian. Dari ujung barat sampai timur Indonesia itu, sate ini hadir dengan keunikannya masing-masing. Baik itu bumbunya, ada juga dagingnya ya, sampai cara pembakarannya. Dan kita akan bahas terkait sate yang populer di Indonesia. Nah, kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku, Widya, teman Pro 2. Kita akan ulas sate yang populer di Indonesia. Yang pertama itu ada sate ayam Madura. Nah, ini adalah varian sate yang paling terkenal banget, dikenal dengan cita rasa manis, gurih, pedas. Sate ayam Madura ini menggunakan ayam yang dipotong dadu, ditusuk dengan tusuk sate bambu, dan bumbu kacang yang melimpah di atas sate ini memberikan rasa yang kaya banget dan lezat. Biasanya disajikan dengan lontong atau nasi putih. Sate Madura ini, teman Pro 2, sering dijumpai di warung-warung pinggir jalan sampai restoran kelas atas. Nah, teman Pro 2 semua, selain ayam Madura ada juga ya kambing Madura, itu juga enak banget. Kemudian yang berikutnya ada sate Tegal. Nah, sate Tegal ini adalah sate khas dari Tegal, Jawa Tengah, yang menggunakan daging ayam atau sapi yang dipotong kecil-kecil, dibumbui dengan rempah-rempah khas. Salah satu keistimewaan dari sate Tegal ini adalah bumbu kacang yang digunakan, teman Pro 2. Rasanya itu manis, pedas, dengan sentuhan kecap manis. Dan setelah dibumbui, sate itu dibakar sampai matang dan sering banget disajikan dengan nasi putih atau lontong. Sate Tegal ini punya rasa yang sederhana tapi lezat banget. Jadi ini bisa menjadi pilihan ya yang populer di daerah Tegal dan sekitarnya.

sambal mata khas Bali. Berikutnya ada sate klatak. Nah, ini berasal dari Yogyakarta yang memiliki cara penyajian yang unik. Daging kambing muda dipotong kotak-kotak besar, ditusuk dengan menggunakan jeruji sepeda. Nah ya, jadi keistimewaan dari sate klatak ini pada penggunaan bumbu yang sederhana banget ya. Hanya garam, merica. Jadi rasanya itu daging kambingnya akan alami, terasa banget. Dan sate ini dibakar dengan bara api yang besar sampai matang. Nah, ini akan menciptakan rasa daging kambing yang empuk banget, lezat dan gurih. Sate klatak ini biasanya disajikan dengan kuah gulai kambing ya, yang pedas dan sedikit berlemak.

Sobat Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Berikutnya teman Pro 2 ada sate maranggi. Nah ini berasal dari daerah Purwakarta, Jawa Barat dan terkenal dengan rasanya yang manis dan gurih. Daging sapi atau kambing yang digunakan untuk sate maranggi ini akan dipotong dadu besar, terus dimarinasi dengan bumbu kecap manis, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan rempah-rempah lainnya. Selain itu daging ditusuk dan dibakar di atas bara api, dan sate maranggi ini sering banget disajikan dengan nasi liwet atau ketan. Kemudian teman Pro 2 ada sate Blora. Nah ini berasal dari kota Blora, Jawa Tengah, dan terkenal dengan penggunaan daging sapi yang dipotong tipis banget ya, dibumbui dengan bumbu khas yang sederhana tapi rasanya itu kaya banget. Jadi daging sapi yang sudah dibumbui ini dipanggang dengan menggunakan arang hingga menghasilkan rasa yang gurih dan sedikit smoky. Sate Blora ini sering disajikan dengan sambal kacang, lontong atau nasi putih. Jadi ini akan nikmat banget dan puas banget menikmatinya teman Pro 2.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman

kedua sate yang berikutnya ada sate Ponorogo atau dikenal dengan nama sate ayam Ponorogo, berasal dari Jawa Timur ya. Sate ini terbuat dari daging ayam yang dibumbui dengan kacang yang khas banget dan disajikan dengan kuah kental yang berbahan dasar kacang tanah, kecap manis, dan rempah-rempah lainnya. Kemudian ada juga sate Taichan. Nah, ini adalah inovasi sate yang berasal dari Jakarta, teman Pro 2. Berbeda dengan sate tradisional yang menggunakan bumbu kacang, sate Taichan ini disajikan dengan bumbu sambal pedas dan juga perasan jeruk nipis. Daging ayam yang digunakan pada sate Taichan ini akan dipotong kecil-kecil dan ditusuk dengan tusukan sate, terus dipanggang di atas bara api. Rasanya itu pedas, segar, sedikit asam. Sangat cocok banget ya buat kamu nih pecinta makanan pedas. Sate Taichan ini banyak banget ditemukan di warung-warung kaki lima yang menjajakan makanan cepat saji di Jakarta.

0: meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu-itu terus dari dulu. Simpel sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak? Dampak buruknya kalau nggak matiin lampu. Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

nomor 2 yang terakhir ada sate Padang. Nah, ini adalah salah satu jenis sate yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya dari kota Padang dan sekitarnya. Nah, apa sih yang membuat sate Padang ini berbeda dengan sate lainnya? Tentu aja dari bumbu kuah kental yang khas banget dan tekstur dagingnya yang empuk yang memberikan sensasi rasa yang sangat istimewa. Jadi sate Padang itu nggak cuma menggunakan daging ayam atau kambing seperti sate pada umumnya, tapi juga mengandalkan berbagai bagian daging sapi seperti jeroan, lidah, hati, jantung. Jadi semuanya dipakai nih ya. Beberapa tempat juga menyediakan sate daging ayam, terutama untuk pilihan yang lebih ringan ya. Dan yang paling mencolok dari sate Padang ini, bumbu kuahnya itu terbuat dari kaldu sapi, tepung beras, campuran rempah-rempah khas Padang, dan kuah ini memiliki warna kuning kecoklatan dan tekstur yang kental banget. Dan berkat penggunaan tepung beras dan rempah yang dihaluskan, selain itu rasa pedas yang kuat dan gurih dari kuah ini akan menjadi daya tarik utama. Teman Pro 2, kuah sate Padang itu biasanya memiliki rasa yang agak pedas ya, gurih, sedikit asam, ada juga cabenya, ada kunyitnya juga ternyata, jahe dan rempah-rempah lainnya.

0: You're listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, enggak mau.
2: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

sate dari Sabang sampai Merauke ya. Sebenarnya masih banyak sih sate-sate lainnya. Jadi sate itu menjadi hidangan yang sangat dicintai sekali oleh masyarakat Indonesia, termasuk aku. Aku adalah penggemar sate ya teman Pro 2. Dan ini mencerminkan kekayaan budaya kuliner Indonesia, karena beda-beda tadi variasinya dari segi rasa, bumbu, dan lain sebagainya. Tetap semangat buat kamu, tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani bareng aku, Widya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke teman Pro 2, kita tadi sudah ikuti ya untuk UMKM Connect di siang hari ini. Dan teman Pro 2, kita juga di penghujung UMKM Connect nih ya. Dan nanti selanjutnya di pukul 13 hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Gaspol, gagasan seputar olahraga ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Suryo Yudhivandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita sudah masuk di segmennya Gaspol nih ya, di Santai Siang kali ini, di gagasan seputar olahraga. Dan apa nih yang serunya kita bahas nih ya teman Pro 2, baru banget tadi nih ya, tadi pagi Argentina nih ternyata sudah berhasil mengalahkan Tanjung Verde ya. Dan di sini Argentina butuh babak tambahan waktu untuk singkirkan Tanjung Verde nih. Dan teman Pro 2, tim nasional Argentina dipaksa bersusah payah dan butuh memainkan babak tambahan waktu untuk menyingkirkan Tanjung Verde lewat kemenangan alat skor 3-2 dalam laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Hard Rock Miami, Florida, Amerika Serikat pada Sabtu waktu Indonesia Barat. Keunggulan Argentina lewat gol ke-7 Lionel Messi di Piala Dunia 2026 di babak pertama dihapuskan Tanjung Verde melalui Laros Duarte dan skor imbang 1 sama bertahan hingga bubaran waktu normal nih. Argentina memimpin lagi 2 menit memasuki babak tambahan waktu pertama lewat Lisandro Martinez, tapi Tanjung Verde membalas kembali nih ya pada menit ke-103 lewat Sidney Cabral. Dan para pendukung Tanjung Verde patut patah hati nih ya, karena ketika langkah tim debutan Piala Dunia itu dipastikan terhenti akibat gol bunuh diri Dinei Borges pada menit ke-111. Sementara Tanjung Verde ya teman Bro 2 pulang dengan kepala tegak sebagai tim debutan syarat kejutan Piala Dunia 2026. Argentina melanjutkan langkah ke babak 16 besar menghadapi Mesir yang sukses menyingkirkan Australia lewat adu penalti di pertandingan lebih awal.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Oke teman bro 2, kita masih di Gaspol nih ya di siang hari ini. Dan tadi bahas sedikit tentang Argentina yang butuh babak tambahan waktu untuk singkirkan Tanjung Verde. Nah teman bro 2, Argentina mendominasi penguasaan bola sejak awal laga nih ya. Tetapi Tanjung Verde tampil disiplin dalam bertahan dan beberapa kali mengancam lewat serangan balik. Peluang pertama tim Afrika itu hadir pada menit ke-7 melalui Rian Mendes, namun tembakannya masih dapat diamankan oleh kiper Emiliano Martinez. Dan Argentina akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-29 lewat gol Messi yang sempurna mengendalikan bola umpan lambung kiriman Lisandro Martinez sebelum menaklukkan kiper Fozinha dengan sepakan keras ke langit-langit gawang. Keunggulan skor 1-0, Argentina bertahan hingga babak pertama usai dan Tanjung Verde tampil lebih agresif di paruh kedua hingga mereka mampu menyamakan skor 1-1 saat bola sepakan Duarte menyambut umpan tarik Rian Mendes mampu melewati hadangan Lisandro dan Emiliano Martinez. Nah teman bro 2, Argentina berusaha meningkatkan intensitas serangan setelah gol tersebut. Messi beberapa kali memperoleh peluang emas, tetapi penampilan gemilang Fozinha di bawah mister gawang Tanjung Verde membuat skor tetap imbang hingga waktu normal berakhir dan pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan waktu. 2 menit babak tambahan waktu pertama bergulir, Argentina akhirnya sukses merestorasi keunggulan lewat kecermatan Lisandro Martinez dengan memanfaatkan umpan sundulan Alexis McAllister dalam situasi sepak pojok yang sempat sulit dikendalikan tapi mampu ia selesaikan dengan sepakan kaki kiri keras ke gawang Tanjung Verde.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Masih di Pro2 RRI Sintang nih, teman Pro2, kita masih di Gaspol ya, gagasan seputar olahraga, dan melanjutkan kembali nih ya tentang Argentina yang butuh babak tambahan waktu untuk singkirkan Tanjung Verde. Nah teman Pro2, keunggulan Argentina kembali sirna pada menit ke-103 setelah Sidney Cabral mencetak gol spektakuler dari sisi kiri kotak penalti dengan melepaskan tambahan melengkung ke pojok atas gawang yang tak mampu dijangkau oleh Emiliano Martinez. Dan saat pertandingan tampak akan berlanjut hingga adu penalti, Argentina kembali memanfaatkan situasi bola mati. Sepak pojok Messi pada menit ke-111 disambut sundulan keras Cristian Romero yang membawa Albi Celeste unggul skor 3-2. Dinei Borges yang terlibat duel udara dengan Romero dalam proses terjadinya gol berakhir tercatat sebagai pencetak gol bunuh diri lantaran bola terakhir mengenai kepalanya sebelum masuk ke gawang Tanjung Verde. Dan Tanjung Verde terus memberikan tekanan pada sisa pertandingan dan hampir menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas Sidney Lopez Cabral pada menit ke-116. Namun Emiliano Martinez melakukan penyelamatan krusial untuk mempertahankan keunggulan Argentina. Hingga peluit panjang dibunyikan wasit, skor 3-2 untuk kemenangan Argentina tetap bertahan sekaligus memastikan langkah mereka ke babak 16 besar untuk bertemu dengan Mesir pada Selasa 7 Juli 2026. Itu tadi ya teman Pro2 seputar Argentina yang butuh babak tambahan waktu untuk singkirkan Tanjung Verde. Dan infonya ini teman Pro2 aku kutip dari laman www.antaranews.com.

0: yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan, jadi jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.
1: Oke teman Pro 2, kita sudah di penghujung Gaspol nih ya di siang hari ini. Dan nantinya teman Pro 2, aku akan hadirkan Indonesia Top 20 ya ke ruang dengar kamu bersama rekan aku Monica Edieska. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Produe, Sabtu ini kembali lagi di Indonesia Top 20, tentunya with the one and only Monica nih. Nah teman Produe, makasih banget buat kamu yang udah request lagu-lagu keren buat hitlist kita minggu ini. Nantinya aku juga akan kasih tahu kamu siapa nih yang akan jadi jawara kita minggu ini. Jadi tetap stay tune di Produe RR Sintang, dan jangan lupa juga dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Nah teman Produe, sayang banget nih lagu Bermimpi dari Mahalini dan juga Sedih Aku Sebelum Hujan milik It Gitaf harus out dari chart kita minggu ini. Eits, tapi jangan sedih nih ya, karena kita punya new entry yang wajib banget buat kamu request. Jadi please welcome di posisi 20 pendatang baru kita teman Produe, lagunya lagi berseliweran mellow di mana-mana, dan langsung aja deh ya, ini dia Bernadia lewat Rabun Jauh 20.

0: 19. New entry berikutnya di posisi 19 datang dari band legendaris tanah air yang lagunya selalu punya tempat ya teman pro 2 di hati lintas generasi. Jujur nih teman pro 2, band ini salah satu favorit aku banget dari zaman sekolah. Karena aransemen pop rock yang khas dan juga easy listening langsung nyangkut banget di telinga aku. Jadi kita nostalgia dulu yuk tipis-tipis bareng Sheila O7 dengan track barunya Sederhana.
1: Dan kini aku akan berjuang keluar dari patuan. Ooh.

18. Di posisi 18 ada Farel Hilal nih yang personal brandingnya kayak anak jaksel banget nih teman Pro 2. Lagunya kece abis dan pastinya dikemas dengan nuansa R&B and pop yang asik buat nemenin kamu di santai siang. Nah, naikin volumenya, nikmati santainya, and please welcome Farel Hilal dengan lagu Keliling.

Next di posisi 17 ada penyanyi yang sebelumnya sukses meraih jutaan stream lewat lagu Komang, dan kali ini dia kembali dengan lagu penuh makna refleksi spiritual dan pencarian jati diri. Ini dia Raim Laude lewat lagu Iqra. 17.

16. Lanjut ke posisi 16, bergeser dari posisi 11 minggu lalu ya teman produe, ada track indie folk syahdu milik Nadiem Basalamah yang berjudul Semusim.

terus turun di posisi 15 ada kolaborasi epic bergenre pop ballad berkelas dari Tohpati dan Fabio Acer lewat lagu Cinta Kita. Nextnya di posisi 14 kita goyang tipis-tipis dulu yuk ke Mampro 2, lagu dari Bintang 5 by Tensi dan juga Jamsi yang gak ada bosan-bosannya untuk nangkring di chart kita minggu ini. Langsung aja kita dengerin yuk ke Mampro 2, 14.

13 ada suara lembut dari Dimasya Laitupa yang tadi udah nemani kamu lewat lagu Agar Selama-Lamanya. Hayo, siapa nih pasangannya yang baper dinyanyiin lagu ini? Nah, sementara di posisi 12 ada yang berhasil naik peringkat dari minggu sebelumnya nih, teman Pro 2. Lagu ini vibes-nya tuh kayak gemes banget ya, kayak cerita orang yang lagi naksir berat tapi masih malu-malu kucing. Seru banget teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin yuk, ini dia Malu-Malu dari Dia dan Indakus. 12.

Oke teman Pro 2, Monica masih di sini temani kamu dan semangat aja ya untuk semua aktivitas kamu di siang ini. Nah, langsung aja di posisi 11 ada lagu yang sukses naik dengan rasa percaya dirinya teman Pro 2, atau ini kelewat narsis ya? Aku juga enggak tahu nih teman Pro 2. Tapi ini kita sambut aja ada New Pusat Dunia atau NPD dengan lagunya Sempurnanya Aku.

Sani Tomo Pro 2, kita udah masuk ke jajaran 10 besar. Nah, di posisi 10 langsung aja ada Nuka yang sukses naik peringkat juga minggu ini lewat lagu pop emosionalnya. Ada Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya, siap-siap terhanyut dengan lagunya nih Tomo Pro 2. 10.

Di posisi 9 ada lagu yang masih aja di trend backsound estetik di TikTok nih ya teman produa. Yuk kita langsung aja sing along bareng Ghea Indrawari dengan 1000 kali.

posisi 8 naik peringkat dari minggu sebelumnya. Ada lagu yang cukup emosional ya, dari Enau featuring Ari Lesmana, lewat untayan lirik penuh makna nih teman Pro 2. Ada lagu sesi potret yang siap-siap bikin kamu galau nih ya teman Pro 2. 8

7. Turun dari tahta Jawa di minggu sebelumnya, ada Samuel Cipta dengan lagu Senja Sudut Kota. Walau turun ke posisi 7, tapi lagu ini masih menjadi salah satu yang paling sering diputar nih teman Pro 2. Nah, mari aja langsung kita recall lagi vibe syahdunya lewat Senja Sudut Kota.

Sementara di posisi 6 nih teman pro 2 ada Lyodra yang terus naik dengan lagu Teganya Kau. Mengingat lagu ini sukses meraih jutaan stream dalam waktu yang singkat, gak heran ya kalau misalnya posisinya ini terus meroket di chart kita. Oh,

memasuki jajaran top 5 nih teman Pro 2, naik tipis dari posisi minggu lalu. Ada Ivan Seventeen dengan lagu pop mellow andalannya, Jangan Paksakan Rindu Beda. 5.

satu peringkat dari minggu sebelumnya. Nah, ada lagu puitis penuh makna dibawakan oleh Nadiba Salama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kita dengerin yuk. 4 2

3. Gak kerasa juga nih teman Pro 2, udah hampir 1 jam aku temani kamu di Top 20 Indonesia. Nah, langsung aja nih dia di podium top 3 kita minggu ini. Naik ke posisi 3 ada Pici Kota yang siap bikin suasana siang kamu yang cerah bedengkang ini lewat lagu Bahagia Lagi.

posisi runner-up minggu ini ada perpaduan musik pop dengan sentuhan R&B yang asik banget nih ya teman Pro 2. Lagu ini hasil kolaborasi berkelas dari Dan featuring Yuvi Widianto lewat lagu Cukup Sudah. 2.

Produel, sebelum aku umumkan siapa nih ya yang jadi juara kita minggu ini, kita rekap dulu yuk ya dari posisi 20 sampai posisi 2. 20 ada Rabun Jauh dari Bernadia, 19 Sederhana dari Sheila O7, 18 Keliling dari Farel Hilal, 17 Ikro dari Raim Laude, 16 ada Semusim dari Nadif Basalamah, 15 Cinta Kita dari Tohpati dan Fabio Aser, 14 ada Bintang 5 dari Tensi dan juga JMC, 13 ada Agar Selama-Lamanya dari Dimas Syahlai Tupa, 12 Malu-Malu by Dia dan Indahkus, 11 Sempurnanya Aku dari NPD, 10 Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka, 9 Seribu Kali dari Gaya Indrawari, 8 Sesi Potret dari Enau dan juga Ari Lesmana, 7 Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta, 6 Teganya Kau dari Liodra, dan 5 Jangan Paksakan Rindu Beda dari Ivan Seventeen. Next teman Pro 2, di urutan keempat ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah. Di urutan ketiga ada Bahagia Lagi dari Pici Kota, dan di urutan kedua ada Cukup Sudah dari Ran dan juga Yuvi Widianto. Nah, dan jawara baru kita nih teman Pro 2 di top 20 minggu ini naik dari posisi runner up minggu lalu, dan berkat dukungan penuh requestan kamu, mari kita sambut aja sang jawara baru kita. Ada Mahalini lewat lagunya Kemarilah Tenang. 1

Produe, jangan lupa buat terus dukung lagu-lagu jagoan kamu nih di Produe Hitlist Indonesia. Caranya gampang banget, tinggal kamu request sebanyak-banyaknya dengan dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital. Makasih banget juga buat kamu teman Produe yang udah gabung dan juga seru-seruan bareng tadi. Dan pastiin juga setiap Sabtu kamu gak absen buat dengerin Indonesia Top 20. Makasih juga buat tim musik kita hari ini, ada Kiki, ada Ati, dan juga ada Tias. Aku Monica pamit undur diri dan sampai jumpa di Top 20 minggu depan. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Oke teman Pro 2, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 di Sore Ceria hari ini.
1: Info Pro 2.
2: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Kiper FC Barcelona Marc-André Ter Stegen akan bergabung dengan Ajax dengan status pinjaman selama satu musim setelah kesepakatan penuh dicapai pada Jumat 3 Juli 2026. Barcelona membayar 75 hingga 80% dari gaji tahunan sekitar 15 juta euro dan Ter Stegen akan bertemu kembali dengan mantan manajer Girona Michel di Amsterdam. Ia sebelumnya bergabung dengan Girona pada Januari namun hanya tampil 2 kali karena cedera hamstring.
1: Info Pro 2.
2: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Aktor sekaligus komedian Hollywood Adam Sandler menjadi penghulu meresmikan pernikahan pasangan selebritas Taylor Swift dan Travis Kelce. Menurut laporan Hollywood Reporter, Adam Sandler turut menjadi salah satu yang berdiri di altar memimpin prosesi pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce yang berlangsung pada Jumat 3 Juli di Madison Square Garden, New York City.
1: Info Pro 2.
2: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Juru bicara studio animasi Animacord, Melanie Bonificino, menyanggah tuduhan yang mengaitkan serial kartun populer Masha and the Bear dengan konten propaganda militer Rusia. Melanie menegaskan, selama hampir 2 dekade, serial Masha and the Bear ini hanya menyiarkan tema universal tentang persahabatan, kebaikan, dan imajinasi untuk menghibur keluarga di lebih dari 100 negara.
1: Info Pro 2.
2: Demikian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan teman Pro 2, selanjutnya aku akan hadirkan International Top 20 ke ruang dengar kamu ya di Sore Ceria kali ini. Dan nantinya di Sore Ceria kamu akan ditemani oleh rekan aku Kiki hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
4: Terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2, Sabtu ini Tias akan temani kamu di International Top 20. Terima kasih banyak buat kamu yang udah request lagu-lagu keren buat hitlist di minggu ini. Nantinya aku akan kasih tahu kamu siapa yang akan jadi jawara kita di minggu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Jangan lupa juga dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Sayang banget teman Pro 2, 2 lagu keren dari minggu sebelumnya yaitu Golden dari Hunter X dan Eternity dari Alex Warren terpaksa harus out dari chart kita nih. Tapi jangan sedih karena kita punya 2 new entry yang super fresh. Kita buka posisi 20 besar minggu ini dengan pendatang baru kita. Please welcome Olivia Rodrigo lewat lagu Drop Dead. 20.

Demam Pro 2. Dari posisi 11 di minggu sebelumnya, Justin Bieber lewat lagu Daisies harus turun jauh ke posisi 18 di minggu ini. Lagu yang satu ini pas banget ya buat nemenin melamun ataupun deep talk sore-sore gini. 18.

Awards. Turun beberapa peringkat, kali ini ada The Dead Dance dari Lady Gaga yang menempati posisi di 17 nih. Langsung aja kita dengerin ya teman-teman.

Harry Styles masih setia bertahan di posisi 16 dengan Aperture. Dan berikutnya ada Good dari Blackpink, sekarang udah naik nih di posisi 15. Lagu Energic ini juga punya pencapaian yang luar biasa sebagai salah satu musik video dengan views tercepat tahun ini. Wajar lah ya, karena ini lagu utama dari album mini mereka setelah comeback nih teman Pro 2. 15.

kita dengerin Madison Beer yang juga naik ke posisi 12 lewat Bittersweet. Madison baru aja menyelesaikan turnya yang sukses besar di Eropa loh teman Pro 2. Dan sebelum kita masuk ke 10 besar, ada Tate McRae dengan Nobody's Girl yang melesat naik ke posisi 11. 11.

Tias masih di sini nemenin kamu. Tetap semangat ya untuk semua aktivitas kamu di sore ini. Sekarang kita resmi memasuki jajaran 10 besar teratas dan membuka posisi 10 ada grup K-pop yang terus naik peringkat nih. Ini dia, Eyelid lewat lagu Not Cute Anymore.

Kalau di minggu sebelumnya lagu yang satu ini tempatin posisi jawara kita, sayang banget kali ini harus turun ke posisi 9 ya teman Pro 2. Ini ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

Barusan ada I Just Might dari Bruno Mars lagi nih yang naik ke posisi 8. Lagu ini punya nuansa disco pop nih teman Pro 2. Lagunya manis banget ya, cocok nih buat kamu yang pengen flirting sama gebetannya, asik. Kalau tadi kita udah dengerin lagu yang catchy banget nih, nah di posisi 7 minggu ini kita mau ngegalau bareng Sienna Spiro lewat Die on This Hill. 7.

naik 3 peringkat dari posisi 8 minggu sebelumnya, Kelani kayaknya mau membuktikan eksistensinya lewat track Folded nih teman Pro 2, yang ternyata juga dapat banyak nominasi penghargaan di tahun ini. 5.

seasik itu cocok banget nih buat vibing sore-sore gini ya. Anyway, gak kerasa udah hampir 1 jam Tias temani kamu di Top 20 Internasional. Dan langsung aja kita masuk di Top 3 kita di minggu ini. Di posisi 3 ada Ray dengan Where Is My Husband. 3

sebelum aku umumkan siapa yang jadi jawara kita minggu ini, kita rekap dulu yuk dari posisi 20 hingga posisi 2. Di nomor 20 ada Drop Dead by Olivia Rodrigo. Nomor 19 ada Cha Cha Cha by Bruno Mars. Di nomor 18 ada Daisies by Justin Bieber. Di nomor 17 ada The Dead Dance by Lady Gaga. Di nomor 16 ada Harry Styles dengan Aperture. Lalu di nomor 15 ada Go dari Blackpink. Di nomor 14 ada Risky All by Bruno Mars. Lalu di nomor 13 ada Homewrecker by Summer. Di nomor 12 ada Bittersweet by Madison Beer. Di nomor 11 ada Nobody's Girl dari Tate McRae. Lalu di nomor 10 ada Not Cute Anymore dari Eilid. Selanjutnya di posisi 9 ada The Fate of Ophelia by Taylor Swift. Di posisi 8 ada I Just Might by Bruno Mars. Di posisi 7 ada Die on This Hill by Sienna Spiro. Lalu di posisi 6 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di posisi 5 ada Kehlani dengan Folded. Lalu di posisi 4 ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Di posisi ketiga, Where Is My Husband by Raye. Di posisi kedua ada Man I Need by Olivia Dean. Dan jawara baru kita di minggu ini adalah congratulations untuk Taylor Swift dengan Opalite. 1.

Program Pro 2, jangan lupa buat terus dukung lagu-lagu jagoan kamu di Pro 2 Hitlist Internasional ya. Caranya gampang banget. Kamu bisa request sebanyak-banyaknya dan dengerin kita terus lewat aplikasi RRI Digital. Makasih banget ya buat kamu yang udah gabung dan seru-seruan bareng di sore hari ini. Pastiin tiap Sabtu kamu gak absen buat dengerin International Top 20. Makasih juga buat tim musik kita hari ini, ada Kiki dan Atik. Dan aku Tias pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di Top 20 minggu depan.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunia.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Sore Ceria.

Hai hai teman Produa, itu tadi ada Rimar ya, dengan sebatas bayangmu yang hadir di ruang dengar kamu barusan ya. Dan juga Kiki temani kamu nih teman Produa di sore ceria kali ini, edisi hari Sabtu nih ya sekarang teman Produa, tanggal 4 Juli 2026. Happy weekend buat kalian semua teman-teman Produa, apapun aktivitas kamu ya di weekend kali ini, Kiki harap kalian have fun. Tetap semangat juga buat yang mungkin masih tetap kerja ya di weekendnya. Okay, dan ingat untuk selalu jaga kesehatan nih ya teman Produa. Hari ini tuh di luar panas banget nih ya, so penting banget untuk jangan lupa pakai tabir surya sebelum keluar rumah, atau pakai sunscreen gitu ya, pakai SPF, kemudian banyak-banyak minum air juga teman Produa supaya nggak gampang sakit ya. Okay, so kita di sore ceria kali ini nih ya teman Produa, buat kalian yang mau join ya di sore hari ini, mungkin mau request lagu ke Kiki ya, bakal Kiki puterin nantinya, bisa banget langsung aja tentunya ke WhatsApp kita di 085750417741. Okay, dan di sore hari ini ya, gimana nih teman Produa, apa update apa yang kalian punya? Kalau Kiki mau share update ke kalian ya, mungkin kayaknya ini lagi rame, emang lagi rame sih ya, kalau di sosmed Kiki lihat ya, ngebahas tentang salah satu bintang pop internasional nih ya, yang baru banget nikah nih ya teman Produa, hari ini, jatuhnya hari ini nih ya kalau di Indonesia, tapi nikahnya di US, jadi masuknya masih tanggal 3 Juli ya 2026. Tidak lain dan tidak bukan adalah Taylor Swift ya. bareng sama Travis Kelce yang udah melangsungkan pernikahannya di Madison Square Garden New York City. Widih, congratulations ya buat lovebird yang satu ini. Nah, pernikahan ini teman Produa juga dikonfirmasi ya secara resmi sama humasnya Taylor Swift sendiri, yaitu T-Pain, melalui pengumuman yang ditampilkan pada layar jumbo Tron juga nih di luar area Madison Square Garden atau MSG ya, setelah lewat pukul 19.30 waktu setempat ya, usai pernikahannya berlangsung nih teman Produa. Siapa di sini mungkin para Swifties yang ngikutin juga nih kabar ini, pasti lagi pada berbahagia juga ya, seneng juga ya semuanya teman Produa. Okay, dan Kiki tentunya bakal ngebahas soal ini kali ya, yang lagi update, yang lagi happening nih, kayaknya ini nih salah satunya di sosmed. So kita bakal ngebahas lebih lengkap ya, lebih banyak tentang pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce di sore hari ini. Tapi Kiki bakal puterin dulu beberapa buah lagu buat temani sore hari kamu ya teman Produa. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Tibosha.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Oke teman Prodo, Kiki masih temani kamu ya di sore ceria kali ini. Dan seperti yang tadi Kiki udah spill juga, kita ngebahas tentang kabar gembira nih ya dari bintang pop Taylor Swift dan juga bintang klub American Football Kansas City Chiefs, yaitu Travis Kelce ya, yang sudah melangsungkan pernikahan mereka di MSG atau Madison Square Garden di New York City ya. Dan juga ya, ini udah dikonfirmasi juga oleh humas dari Taylor Swift ya, yaitu T-Pain, dan juga melalui pengumuman yang ditampilkan pada layar Jumbotron di luar arena Madison Square Garden tadi. Dan Tri juga mengatakan ya bahwa aktor Adam Sandler ya yang memimpin upacara pernikahan tersebut nih, jadi menjadi officiate-nya, semacam kayak penghulunya gitu ya teman Prodo. Dan pasangan Taylor dan Travis ini juga gak menggunakan pengiring pengantin konvensional ya, jadi kayak gak ada bridesmaid dan groomsman-nya nih. Dan sebagai gantinya, Austin Swift ya, ini merupakan adik dari Taylor Swift ya, yang akan menjalankan perannya sebagai pendamping pria bagi pengantin wanita. Sementara Jason Kelce, yaitu saudara dari Travis Kelce, yang menjadi pendamping pria bagi pengantin prianya. Nah, pihak rumah mode Christian Dior juga secara terbuka ya mengonfirmasi bahwa busana pengantin kedua mempelai merupakan rancangan khusus dari direktur kreatif Dior, yaitu Jonathan Anderson. Sepatu yang dikenakan pasangan itu juga merupakan rancangan dari Christian Louboutin, yang dengan perhiasan dari Cartier turut melengkapi penampilan Swift ya teman Prodo. Dan Taylor Swift juga dilaporkan bekerja sama dengan perencana pernikahan misterius untuk para bintang, yaitu Mark Seed, yang diantara acara lainnya merencanakan pernikahan Jack Antonoff. Ini merupakan produser lagu-lagu Taylor Swift juga ya, sekaligus teman dekatnya Taylor nih teman Prodo.

Okay, dan prosesi pernikahan ini ya dikatakan dimulai pada pukul 17 waktu setempat ya, dengan acara resepsi dijadwalkan akan berlangsung hingga hari Sabtu pukul 4 pagi nih teman Pro 2. Wow, ini semalam suntuk nih. Dan ini menurut salinan dari izin kota New York City dan detail yang diberikan oleh kepolisian setempat. Proses pernikahan itu juga didahului oleh kedatangan sejumlah kerabat dan keluarga ya, dari industri hiburan dan olahraga, termasuk juga Jack Antonoff sendiri, kemudian ada Selena Gomez, Bradley Cooper, ada juga Lena Dunham dalam acara makan malam pra-pernikahan ya, yang dilaporkan dihadiri oleh 100 orang pada Kamis malam di Invosys Theater di dalam Madison Square Garden juga. Menurut laporan dari Hollywood Reporter juga, para tamu meninggalkan acara makan malam dengan hadiah berinisial nama nih. Menarik ya teman Pro 2. Dan para tamu undangan juga dilaporkan telah menerima telah diminta untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan ya, atau NDA, dan tidak diperbolehkan menggunakan telepon nih di sana ya teman Pro 2. Ini merupakan untuk alasan privasi ya dan kenyamanan juga.

0: Jam adalah alat untuk mengukur waktu, seperti arloji dan lonceng dinding. Memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosus sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

enggak? Kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Oke, teman Pro 2 di sore ceria ya, kita masih membahas kabar gembira nih ya yang datang dari Taylor Swift dan juga Travis Kelce yang udah resmi menikah. Dan info ini ya by the way teman Pro 2 dari tadi Kiki kutip dari laman www.antaranews.com. Oke, dan juga ya teman Pro 2, selain itu menjelang hari bahagia ini ya teman Pro 2, dikatakan perwakilan dari Swift juga menyatakan ya bahwa pasangan ini telah menyalurkan donasi nih secara sebesar 26 juta dolar Amerika Serikat. Wah, gak kebayang nih ya teman Pro 2 kalau dirupiahin udah berapa. Dan ini disalurkan kepada lebih dari belasan organisasi nirlaba di Amerika Serikat ya teman Pro 2. Dan kalau Kiki searching juga ya tadi tuh ini disalurkan ke kayak rumah sakit atau foundation khusus anak-anak, kemudian kalau nggak salah ada pokoknya untuk organisasi-organisasi kesehatan dan lain sebagainya. Dan pasangan ini juga ya teman Pro 2 sebelumnya telah mengumumkan pertunangan mereka pada 26 Agustus 2025 ya, jadi udah dari tahun lalu. Hubungan asmara keduanya juga mulai diketahui publik sejak pertengahan 2023 yang diawali dengan interaksi melalui siniar New Heights milik Travis Kelce. Oke, teman Pro 2. Oke, dan itu ya teman Pro 2 tadi infonya kita udah ngebahas di sore hari ini ya. Karena berhubung kita ngebahas-bahas soal Taylor Swift nih ya di hari bahagianya ini, kita putar kali ya satu lagu dari Taylor Swift yang juga ini emang cocok banget nih ya untuk kabar bahagia yang satu ini. Ada Lover.

0: Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengejakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

0: Tentu kamu tidak asing lagi dengan keberadaan pelangi, bukan? Pelangi merupakan fenomena yang disebabkan oleh refleksi, refraksi, dan difraksi cahaya dalam tetesan air sehingga menghasilkan spektrum cahaya yang terlihat di langit. Lebih sering melihat pelangi setelah hujan dengan ciri khas warnanya yang warna-warni serta bentuk busurnya yang melingkar. Kamu bisa melihat lingkaran sempurna pelangi dari atas awan. Hampir sulit menemukan ujung pelangi. Dilansir dari laman Rainbow Symphony, keberadaan pelangi biasanya disesuaikan dengan orientasi posisi dari dirimu dan sinar matahari. Singkatnya, posisi pelangi akan berpindah apabila kamu berpindah pula. Pelangi dapat muncul secara double. Dilansir dari Met Office, keberadaan double pelangi bisa terjadi ketika cahaya matahari direfleksikan dua kali di dalam tetesan air hujan dengan sinar violetnya. Dengan demikian, pelangi pun akan muncul, namun biasanya dengan ketinggian yang berbeda. Pelangi hanya ada di bumi, dilansir dari Sinfocus. Tidak ada planet lain yang memiliki kandungan air pada daratan ataupun awan yang mengandung air hujan di dalamnya. Warna sebenarnya dari pelangi adalah merah, orange, kuning, hijau, biru, indigo, dan violet. Demikian kombinasi warna ini terlihat sangat indah dan memanjakan mata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera

Okay, teman Pro 2, itu tadi ada What Was That dari Lord yang hadir di ruang dengar kamu ya, di sore ceria yang cerah banget nih ya di sore hari ini. Aduh, cuacanya enak banget nih buat hangout keluar gitu ya. Ya, kelihatannya sih awannya cukup tebel ya kalau dari jendela yang kelihatan di dari studio Pro 2 RR Sintang nih teman Pro 2. Tapi Kiki nggak tahu ya, mungkin di tempat kalian gimana nih teman Pro 2, apakah udah mulai mendung atau gimana? Mungkin karena kalau dari Kiki lihat di laman BMKG laman resmi bmkg.go.id, perkiraan cuaca di Kecamatan Sintang sendiri ya emang berawan aja nih teman Pro 2, cerah-cerah aja, nggak ada indikasi akan turun hujan ya untuk hari ini, apalagi iya di hari ini ya teman Pro 2. Seluruh wilayah Kecamatan Sintang nih ya teman Pro 2, mulai dari kelurahan Tanjung Puri, kemudian Akcaya, Alair, Rawamambo, Sengkuang, Mengkurai, Kedabang, ini semuanya pokoknya berawan aja nih teman Pro 2. Jadi ini ya kalau menurut dari perakiran cuaca ya, ini sore atau hari yang bakal yang malah cerah-cerah aja nih teman Pro 2. So buat kalian, apapun aktivitas kalian di sore hari ini, mungkin yang sore-sore gini mau pergi olahraga, mungkin ya jogging-jogging tipis-tipis gitu ke daerah mungkin Lapter atau mungkin ke stadion ya teman Pro 2. Ya, have fun apapun aktivitas kamu. Buat kalian yang berkendara juga hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan, dan ingat untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2. Dan juga ya, di sore hari ini Kiki tentunya masih bakal hadirkan lagu-lagu ke ruang dengar kamu nih ya,

untuk temani sore kamu. Aduh, seneng banget nih ngeliat dari jendela nih ya. Lihat langit keluar tuh kayak cerah banget, bahkan kayak masih terang banget, kayak baru-baru mau sore gitu, bukan udah mau maghrib gitu, ngerti gak sih? Ya jadi ya buat kalian have fun deh yang bakal keluar ya, bakal jalan-jalan mungkin di luar. Dan Kiki juga mau infokan ya teman Pro 2, kalau azan maghrib nih untuk teman-teman Pro 2 khususnya berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya yang nantinya akan melaksanakan ibadah sholat maghrib, azan maghrib akan kita kumandangkan, akan dikumandangkan di pukul 17:45 ya waktu Indonesia Barat. Masih cukup lama nih, masih cukup panjang ya waktu kalian untuk mempersiapkan diri hingga jelang azan maghrib nantinya. Dan Kiki juga tentu nanti bakal hadirkan juga lagu religi islami pilihan kerungan kamu ya, so tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Sheila on 7 dengan Lapang Dada.

Teman Pro2, kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan kata culture? Ya, culture itu singkatan dari kultur yang biasanya merujuk ke budaya populer yang lagi hits di kalangan anak muda. Mulai dari fashion, lagu dan juga drama viral, sampai tren sosial media. Semua itu bagian dari culture yang ngaruh banget ke cara kita berbicara, berpakaian, hingga berpikir. Tapi, culture bukan soal ngikutin tren loh teman Pro2, karena culture juga bisa jadi cerminan identitas kita, tempat kita berekspresi, dan jadi jembatan buat nyambung sama orang lain yang punya selera sama. Yang penting, kita bisa nikmatin culture dengan bijak. Ambilnya positif dan jangan lupa juga untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Karena jadi keren itu bukan soal ikut semuanya viral, tapi gimana cara kita bikin versi terbaik dari diri kita sendiri.

0: Tahukah kamu kenapa salju dapat menghangatkan? Iya, karena salju terdiri dari 90 hingga 95 udara yang terperangkap. Artinya, salju adalah insulator yang mumpuni. Ini adalah alasan banyak binatang mengubur diri ke liang salju yang dalam pada musim dingin untuk berhibernasi. Ini pula alasan rumah salju yang digunakan menghangatkan tubuh memiliki suhu 100 derajat lebih hangat dibandingkan luar ruangan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tersimpan di dalam dada, tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Siau.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Oke teman Pro 2, sesaat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

itu menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

Kadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

0: Байкал.
1: Продолжение следует.
2: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Bayangkan, langit gelap, angin berhembus kencang, hujan turun, deras. Tapi saat reda, bukan hanya air yang membasahi tanah, melainkan ribuan ikan. Inilah yang terjadi setiap tahun di Yoro, Honduras. Fenomena aneh ini disebut Fluvia de Peaches atau hujan ikan. Tak ada laut di sekitarnya, tak ada sungai besar yang meluap, tapi ikan muncul begitu saja. Dari mana asalnya? Sampai hari ini masih menjadi misteri. Mungkin dunia ini menyimpan keajaiban yang belum kita pahami, karena saat ikan pun bisa turun dari langit, siapa tahu harapan juga bisa.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di pukul 18 nih ya, tepatnya lewat 12 menit sekarang waktu Indonesia Barat, kita udah masuk ke kultur kita. Dan Kiki ucapkan juga selamat menaikkan ibadah sholat maghrib ya untuk teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Oke, dan di kultur kita ya, di sore ceria kali ini kita bakal bahas sebuah legenda lagi nih ya teman Pro 2 yang tentunya datang dari Nusantara. Ini ada legenda Ladangu Sarina, sosok penjaga raja yang perkasa, cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara. Info ini ya, by the way teman Pro 2, dikutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Nah, legenda Ladangu Sarina ini ya teman Pro 2 merupakan salah satu cerita rakyat yang berasal dari daerah Sulawesi Tenggara, berkisah tentang seorang pemuda yang katanya punya fisik yang tinggi besar dan menjadi penjaga raja yang perkasa. Jadi kalau dikutip juga dari buku cerita rakyat Buton dan Muna di Sulawesi Tenggara, alkisah pada abad ke-19 terdapat sebuah kerajaan di daerah Sulawesi Tenggara sekarang. Kerajaan itu bernama Wolio. Di kerajaan itu hidup seorang pemuda yang bernama Ladangu Sarina ini teman Pro 2. Nah, berbeda dengan laki-laki biasa, Ladangu Sarina ini punya perawakan yang gak seperti orang-orang pada umumnya. Ladangu Sarina itu punya fisik yang tinggi besar nih ya digambarkan, bahkan tidak ada satu orang pun yang mampu menyaingi ukuran tubuh dari Ladangu Sarina. Dan konon katanya juga nih ya, tubuh besar Ladangu Sarina ini sudah dia dapatkan juga sejak kecil. Ketika masih balita, katanya dia ini udah bisa menghabiskan satu tandan pisang dalam sekali makan ya teman Pro 2. Jadi makanya gak heran tubuh Ladangu Sarina ini bisa sangat besar. Meskipun berbeda, ayah Ladangu Sarina sendiri justru merasa bersyukur nih ya dengan kondisi putranya itu. Nah, Kiki bakal hadirkan info legenda ini ya selengkapnya ke ruang dengar kamu teman Pro 2, tentunya bakal kita bahas di kultur kita di sore hari ini. Tapi kita dengerin dulu yuk beberapa lagu berikut ini.

Fanfare kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

0: dari rambut. Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, masih di kultur kita di sore ceria kali ini ya. Masih ngebahas juga nih tentang legenda Ladangu Sarina ya. Ini merupakan cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara. Jadi seperti yang tadi Kiki sampaikan ya, Ladangu Sarina ini dikatakan punya fisik yang bertubuh tinggi besar gitu ya. Dan sang ayah justru merasa bersyukur nih dengan kondisi putranya yang seperti itu. Nah sang ayah juga merasa jika Ladangu Sarina ini kelak akan menjadi sosok yang luar biasa nih teman Pro 2. Ayahnya juga ingin agar Ladangu Sarina ini bisa membanggakan keluarga dan menjadi sosok pahlawan bagi bangsanya. Hingga pada akhirnya sang ayah melatih Ladangu Sarina kemampuan bertempur. Jadi setiap hari dirinya dilatih langsung oleh sang ayah dengan sekuat tenaga. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Ladangu Sarina ini sudah menyerap semua ilmu yang diajarkan dan tiba waktunya bagi pemuda itu untuk membuktikan ilmunya. Jadi ya teman Pro 2, pertama-tama nih sang ayah dikatakan memukul Ladangu Sarina ini menggunakan kayu yang besar. Tapi ya tubuh dari Ladangu Sarina ini tidak bergeming sedikit pun. Bahkan kayu-kayu itu malah yang jadi patah nih ya ketika dipukulkan ke tubuhnya. Hal yang sama juga kembali terjadi ketika sang ayah menghantamnya dengan menggunakan batu nih teman Pro 2. Dan ayahnya justru terlihat semakin bangga nih ya dengan kemampuan anaknya itu. Dan kabar ini kemudian tidak berhenti di sana aja ya. Kehebatan Ladangu Sarina ini bahkan sampai ke telinga raja. Hingga akhirnya Ladangu Sarina ini dipanggil lah untuk menghadap ke istana ya. Jadi impian sang ayah ini jadinya terwujud ya. Jadi kan tadi ayahnya pengen Ladangu Sarina ini membanggakan keluarga dan jadi sosok pahlawan ya bagi bangsanya. Dan Ladangu Sarina ini kemudian ya secara resmi ditetapkan sebagai pengawal raja.

Kumpulan Pro 2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.

Akhir-akhir ini kamu pasti sering banget mendengar istilah Kyowo. Kata Kyowo sering dipakai oleh pengguna sosial media yang merupakan penggemar budaya populer Korea Selatan atau K-popers. Kata ini biasa digunakan untuk mengomentari idol K-pop yang disukai. Yah, termasuk pernak-pernik atau aksesoris dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan idolanya. Kalau di Indonesia sendiri, Kyowo bisa digunakan untuk menyebut suatu hal, benda, dan orang yang imut atau lucu. Selain itu, kalimat ini juga dapat menjadi kalimat pujian atau cara untuk mengekspresikan diri dalam mengungkapkan hal yang sangat lucu. Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit? Update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke teman Pro 2, masih kita ngomongin tentang legenda yang datang dari wilayah Sulawesi Tenggara ya, yang yaitu Ladangu Sarina. Nah jadi ya, seperti yang tadi Kiki udah spill ya ke ruang dengar kamu, jadi impian ayahnya Ladangu Sarina supaya anaknya menjadi seperti sosok seorang pahlawan gitu ya, dan bisa membanggakan keluarganya dan bisa menjadi pahlawan bagi bangsanya, ini akhirnya terwujud nih. Jadi Ladangu Sarina ini resmi ditetapkan sebagai pengawal raja. Dirinya ini tentunya selalu mendampingi kemanapun raja pergi ya. Dan dengan tubuh besar yang dia miliki nih, gak ada seorang pun juga di sana yang berani nih melawan Ladangu Sarina. Hingga pada suatu masa nih ya, teman Pro 2, dikatakan datanglah tamu asing nih ke istana kerajaan Wolio tadi. Tamu-tamu asing ini merupakan utusan company ke sana. Nah, sang raja menyambut tamunya ini dengan ramah. Ladangu Sarina pun berdiri tegak di samping sang raja ya. Dan ternyata perawakan Ladangu Sarina ini menarik perhatian dari utusan company-company tadi. Mereka belum pernah melihat ada orang dengan ukuran fisik yang sebesar Ladangu Sarina sebelumnya. Nah, utusan company ini kemudian berkata jika dia tertarik membawa Ladangu Sarina keliling dunia, dan dengan demikian penduduk dunia pun bisa melihat nih ya kegagahan fisik dari pengawal raja tersebut. Sang raja menyambut tawaran ini dengan tangan terbuka ya, apalagi ini juga bisa jadi kesempatan bagi Ladangu Sarina untuk melihat dunia secara lebih luas.

Tapi ya teman pro 2, sang raja juga berkata nih ya, jika saat itu dia masih membutuhkan ladang usaha Rina di sisinya. Dan dia berkata akan mengizinkan pengawalnya itu pergi pada pelayaran berikutnya. Akhirnya utusan company ini pamit undur diri lah ya, pergi dari kerajaan mereka. Mereka sudah merencanakan pelayaran selanjutnya nantinya akan mendatangi kerajaan Wolio ini lagi. Tapi sayangnya rencana ini juga gak pernah terrealisasi nih teman pro 2. Karena saat utusan company ini datang pada pelayaran berikutnya, ladang usaha ini ternyata udah gak ada lagi di sisi sang raja. Dan ternyata beberapa malam sebelumnya nih, ladang usaha ini sudah meninggal dunia. Akhirnya pemuda perkasa yang setia menjadi pengawal raja itu gak pernah lagi keliling dunia untuk disaksikan oleh bangsa-bangsa lainnya.

Oke, teman Pro 2. Itu tadi ya, sedikit legenda singkat tentang Ladang Sarina ini, teman Pro 2. Dan Kiki masih bakal temani kamu ya dengan beberapa lagu ke ruang dengar kamu setelah ini, teman Pro 2, hingga nantinya juga bakal Kiki hadirkan info terkini di Info Pro 2 ya, teman Pro 2, di sore ceria kali ini.

memotong pembicaraan orang lain, bertindak seperti tahu akan segalanya, padahal baru tahu sedikit, adalah tindakan yang tidak terpuji. Mungkin kita tahu apa yang akan orang lain katakan, tapi berusahalah untuk mendengarkan sampai tuntas. Mungkin kita tahu tentang banyak hal, tentang banyak informasi, tetapi berusahalah mendengar sampai habis pembicaraan seseorang, supaya kita mendapatkan informasi yang utuh dari lawan bicara kita. Milikilah Shoshin Mentality. Apa itu Shoshin Mentality? Shoshin Mentality adalah pemikiran sebagai murid pemula yang mempunyai sifat keterbukaan, hasrat untuk belajar, dan tidak mengambil kesimpulan di awal. Milikilah Shoshin Mentality agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dan terbuka dengan informasi-informasi baru di luar pengetahuan kita.

0: Negara kita menyimpan tanaman yang beraneka ragam. Di antaranya ada tanaman yang langka atau populasinya sangat sedikit. Salah satunya adalah kantong semar. Tanaman ini bisa membuka kantungnya agar serangga atau hewan kecil seperti kodok dan pacet terjebak ke dalamnya. Saat ada hewan terjebak, kantungnya langsung menutup. Hewan itu akan dimangsanya, yang bisa memangsa hanyalah kantong semar dewasa. Tinggi tanaman ini bisa mencapai 15-20 meter. Tumbuhan pemangsa ini bisa hidup dengan menjadi benalu, dan kantong semar hidup di hutan Sumatera dan Kalimantan.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 90,7 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 di sore ceria kali ini ya, dikutip dari laman www.antaranews.com. Info pertama datang dari pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce nih ya, dimana dikatakan kreator serial The Summer I Turned Pretty, yaitu Jenny Han ya, menghadiri acara pernikahan Taylor dan Travis dengan mengenakan busana gaun merah muda tanpa tali bahu dan sepatu hak tinggi hitam. Karya Swift sendiri juga mengisi latar musik ya untuk serial populer Han di Prime Video, dan Han juga merupakan penggemar berat Swift sejak lama ya, sebelum ia diundang ke acara pernikahan penyanyi tersebut yang berlangsung di Madison Square Garden, New York City, menurut siaran dari People pada Jumat 3 Juli waktu setempat.
1: Info Pro 2.
0: Selebriti lainnya yang juga ikut hadir dalam pernikahan tersebut, teman Pro 2, ada aktor Hugh Grant dan istrinya yaitu Anna Eberstein yang juga terlihat hadir di Madison Square Garden, New York pada Jumat 3 Juli waktu setempat. Mereka tidak melewatkan acara pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce ini ya, teman Pro 2, meskipun nih ada cerita tentang Kelce yang salah mengira bahwa Anna Eberstein ini merupakan sutradara film Barbie yaitu Greta Gerwig ya, dan melontarkan lelucon "aku hanyalah Ken" kepadanya hingga Swift menegur kekasihnya itu.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya datang dari dunia hiburan Asia, di mana grup idol K-pop Bangtan Sonyeondan atau BTS dinobatkan sebagai tamu kehormatan oleh kota La Plata, Argentina, yang akan menjadi lokasi rangkaian tur konser mereka. Kabar itu disampaikan Big Hit Music selaku agensi yang menaungi BTS, sebagaimana dikutip dari laman Yonhap pada hari Sabtu. Dan kota La Plata secara bulat juga menyetujui pemberian gelar tersebut dalam sidang pleno sebagai salah satu bentuk penghormatan tanda resmi tertinggi yang diberikan oleh pemerintah kota kepada BTS.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Selain ini juga, teman Pro 2 ya, kita bakal ikuti live music lokal ya barengan sama kita di Pro 2 RR Sintang. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Music performance, fun talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Next.

0: YouTube pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini kita ada di live musik RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Dan live musik ini disiarkan langsung dari RRI Sintang ya, tentunya bareng aku Kiki
0: dan bareng aku Sabina,
1: dan kita bersama Big Boy.
0: Wow, keren ya Ki. Hari ini kita bakalan nemenin pemirsa YouTube pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia bareng Big Boy. Oke, tadi kita udah menyaksikan penampilan.
1: Iya, penampilan dari instrumen ya, ada instrumen lagu Mangu dari 420.
0: Betul sekali, dan ini sangat menarik karena tadi dibawakan juga menggunakan alat musik tradisional Sape. Ya,
1: ya betul.
0: Oke, gak mau berlama-lama, kita langsung aja menyapa Big Boy yang hari ini keren-keren banget. Halo Big Boy.
2: Halo.
0: Gimana nih kabarnya hari ini Big Boy?
2: Alhamdulillah baik-baik.
0: Sehat semuanya ya?
2: Ya sehat ya.
0: Oke, nah Big Boy, namanya ya. Big Boy, boleh tahu gak sih siapa yang awalnya dan kenapa dikasih nama band ini Big Boy?
2: Nah, jadi nama the band kita Big Boy ini berawal dari kita ini, sebelumnya kita mau ngasih tahu dulu, kita ini band dari RRI Sintang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita ini semuanya ini pegawai dari RRI Sintang. Jadi kita bertemu di sini walaupun beda-beda waktu ya. Ada yang udah duluan, ada yang udah lama sekali baru ke sini. Jadi ya intinya pada saat kita ketemu di sini ada yang bisa main gitar, main drum, keyboard. Jadi kita kumpul, kita jamming-jamming, lalu terbentuklah Big Boy.
0: Big Boy. Nah, ada filosofi enggak sih dari nama Big Boy ini?
2: Nah, filosofinya inilah sebenarnya, sebelumnya kita itu di RRI Sintang itu punya band namanya FM dulunya ya, yang personilnya Bang Ridwan sama Bang Roni.
0: Oke. Okay.
2: Dan teman-teman yang dulu ya. Abang Dian juga manajer kita The Big Boy, juga salah satu personil FM. Terus Surai Band. Nah, Surai Band itu udah di era kita nih. Ada Rido, okay. Ada Zaki, udah di era kita. Nah, gantilah Kepsta atau kepala RRI yang baru. Nah, beliau minta namanya itu diganti jadi The Big Boy. Nah, kenapa Pak harus The Big Boy? Karena katanya badan kalian ini besar-besar, bagusnya The Big Boy katanya.
0: Nah. Oke, ada filosofi lain nggak selain badan besar? Mungkin harapan ya, mungkin
2: harapannya
0: ya?
2: Harapannya sih menjadi laki-laki atau pria-pria yang...
3: Band yang besar mungkin.
2: Band yang besar ya. Atau apa, menjadi band... sosok yang besar nantinya.
0: Oke, luar biasa sekali ya Big Boy. Dan filosofinya semoga nanti Big Boy ini bisa terkenal gitu ya. Bisa Amin. Jadi band-band yang bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa, yang besar-besar gitu ya. Oke Ki, kamu penasaran gak sih sama
1: iya, personil ini? Kita belum kenalan ya, kita belum tahu nih nama-nama dari personil Big Boy ya. Boleh dong kenalan?
0: Mulai. Dari vokalis ya, dulu dari deh.
2: Vokalis vokal.
0: Dulu.
2: Saya vokal dan kadang juga main sape. Nama saya Rizal, Rizaldi. Biasa dipanggil Ijal.
0: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Okay, selain vokalis, ada di sebelahnya ada keyboard. Ada Bang Yoel. Kenalan dulu Bang.
4: Halo. Perkenalkan, nama saya Yoel. Biasa dipanggil L. Saya posisinya di keyboard.
0: Oke, okay, ada di keyboard ya Bang L,
1: Bang
0: panggilannya
1: L ya sebutannya.
0: Oke, okay, next ada drummer nih, drummer keren. Kenalan dulu deh, namanya siapa?
5: Drummer keren, oke, okay. Nama saya Roni dan saya posisinya di drummer di The Big Boy.
0: Oke, okay. Nah ini Bang Roni juga tadi disebutkan udah senior juga ya di
2: ya,
0: sini.
2: Senior.
0: Oke, okay, baik. Kita lanjut lagi, di sebelah kiri aku ada siapa nih?
6: Halo, aku Rido.
0: Rido okay, posisinya Rido. Bawain
6: sebagai
0: apa?
6: Gitar.
0: Oh, oh, gitaris,
1: gitarisnya ya.
0: Ya. Oke, okay. Nah kita lanjut lagi di boleh, sebelah vokalis.
2: Boleh tambahan nggak untuk Rido ini?
0: Boleh, ya, boleh, boleh.
2: Jadi Rido ini dia kita temu, kita bukan kita temukan ya, kita rekrut. Dia ini adalah gitarisnya juga dari dan juga salah satu pelopor dari band Kastanadaya.
0: Widih.
2: Kastanadaya juga termasuk terkenal ya di Sintang
0: betul.
2: Ya. Jadi dia ini bukan edisional kita, tapi dia memang resmi di sini. Jadi okay, ada beberapa lagu mereka yang nanti bakal kita mainkan juga selanjutnya ya.
0: Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Jadi ini para pemainnya juga berkiprah bermain musik juga di luar ya, gitu ya. Dan punya nama yang besar juga di luar. Semoga Big Boy juga begitu ya. Oke, lanjut lagi.
7: Halo, aku Ahmad Zaki, biasa dipanggil Zaki. Di sini aku sebagai gitaris juga.
0: Oke, gitaris. Nah, kita lanjut lagi nih.
8: Halo, saya Ridwan, posisi basis.
0: Oke, Bang Ridwan ya sebagai basis. Nah, kita udah kenalan semua nih. Jadi personil kalian ini berarti ada 6 ya?
2: Iya, 6.
0: 6. Selain itu ada yang lain lagi enggak? Manajer udah terbentuk atau belum nih?
2: Ada, ini official kita tuh Bang Dian.
0: Oh,
2: Bang Dian tuh manajernya band CKP ya, Catatan Kaki Project.
0: Oke.
2: Nah, dia juga official kita di The Big Boy. Mm-hmm. Ada juga Bang Irwan, mm-hmm, ada juga Bang Cici,
0: okay, official kita ya. Jadi banyak sekali ya yang mensupport Big Boy ini ya.
2: Iya.
0: Oke, keren ya. Dan tadi udah bawain lagu Mangu juga, dan kita bakalan menyaksikan lagi ya Ki ya nanti penampilan ya, mereka. Kalau untuk terbentuk kapan nih?
2: Kalau The Big Boy ini terbentuknya baru di tahun ini Kak, di tahun 2025 ini. Kalau Surai Band, sebelumnya kita namanya Surai Band, itu tuh di 2004. Nah, tapi kita sering nge-jamming, sering manggungnya tuh pas The Big Boy ini Kak.
0: Oh gitu ya. Oke deh, Kiki mungkin ada yang mau ditanyain lagi nih Ki.
1: Nah kan tadi itu ada dibawain lagu Mangu ya dari 420 melalui instrumen pakai alat musik sape ya. Mau nanya dong, jadi emang konsepnya The Big Boy ini bandnya tuh emang ada unsur etniknya atau pop aja gitu?
2: Nah sebenarnya kita mau menambahkan musik etnik itu karena untuk di daerah kita sini nih, saya rasa ya bukan udah agak jarang ya, mungkin agak jarang band yang melibatkan nuansa tradisi atau etnik ya, maksudnya di nuansa selain alat musiknya tapi juga dari aransemennya itu menurut saya sih jarang ya.
0: Okay.
2: Menurut saya ya, lebih banyak di band-band luar ya, maksudnya luar tuh kayak di luar Kalbar ya, kayak di Jogja atau di mana tuh ya, saya sering dengar tuh mereka ada memperpadukan antara musik band ini dengan etnis daerah.
0: Oke, tapi emang keren ya. Kalau kita pikir emang kalau bawa alat musik tradisional sekaligus melestarikan juga ya alat ya, musik kita biar selalu dikenal dan anak-anak muda yang sekarang juga bisa tahu gitu ya. Oke, keren nih. Nah, kalau ditanya kenapa sih milih lagu Mangu tadi yang pertama yang dibawakan? Ada pengalaman mungkin, ini kan lagu tentang pacaran,
1: iya,
0: itu ya, gitu beda ya, agama
1: beda
0: ya.
1: Agama.
0: Ada nggak nih pengalaman siapa?
2: Sebenarnya sih lebih ke enak didengar aja ya, maksudnya Mangu tuh enak diolah menjadi musiknya itu udah jadi gitu. Jadi kita enak ngolahnya ke dicampur-campur ke tradisi. Sebenarnya yang lain juga enak, cuman Mangu nih dia lebih apa ya, temponya lebih pelan dan enggak terlalu ngebeat gitu kan. Jadi nyampe lah ke apa namanya, gimana ya? Bisa dijelaskan Bang Jaki?
7: Kalau secara musik kayaknya kalau kita dengar lebih enak untuk dimainkan dengan sape ya, karena kan kalau sape sendiri main yang agak cepat gitu agak susah ya permain sape. Nah makanya ketika pemilihan lagu menggunakan sape, nah kemarin kami mikir kayaknya lagu Mangu aja, selain karena memang lagi hype juga kan, orang banyak tahu, dan juga ketika dimainkan enak juga, apalagi ketika ditambah ada drum etnik gitu. Nah itu cocok sekali sih lagu Mangu, makanya kami kemarin sepakat lagu Mangu aja gitu yang dipilih untuk instrumen sape gitu sih.
0: Oke, itu ya. Jadi kita sebenarnya penasaran, setelah ini nanti ada gak sih lagu-lagu yang dibawakan dengan alat musik sape?
2: Udah gak ada sih, cuman di pembuka.
0: Berarti di pembuka aja ya. Oke deh. Selanjutnya nih, kalian bakalan bawain lagu lagi dan lagi dari Andra and the Backbone. Bisa diceritain gak sih ini lagunya tentang apa dan kenapa milih lagu ini?
2: Nah, ini lagu lagi dan lagi ini sebenarnya kalau masalah cerita kita gak ada kaitannya sih sebenarnya, Mbak. Tapi kita lebih, biasanya oh enak nih untuk lagu ini nih kita kulik, kita ulik bareng. Nah, sebenarnya yang ngusul lagu ini nih Bang Ridwan. Karena Bang Ridwan nih arah musik dia tuh ke Andra, arahnya Bang Ridwan ini apa namanya kiblat dia bermain. Dulunya kan dia gitaris.
0: Gitu.
2: Jadi dia senang lagu-lagunya Andra tuh senang. Salah satunya lagu yang benar-benar pengen kita bawain yang lagi dan lagi ini yang selanjutnya mau kita bawakan.
0: Okay, baik. Jadi lagu ini mungkin dari salah satu personil ada yang suka gitu ya sama band Andra and the Backbone. Okay deh, Ki. Kalau gitu kita langsung saja ya. Bakalan menyaksikan penampilan kedua nih dari Big Boy yang akan membawakan lagu
1: Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone.

0: Oke, itu tadi pemirsa Airnet, kita udah saksikan ya penampilan dari Big Boy Band ya, yang ngebawain lagu Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone. Keren banget ya Kak Sabina tadi penampilannya.
1: Keren banget Niki. Jadi lagu ini kayak pas banget ya sama Big Boy. Dan tadi juga udah disampaikan kalau

0: kami. Mungkin kayak tadi Bang Ridwan sukanya Andra, Bang Ijal sukanya
1: Dimasif
0: gitu. Jadi kami bawain semua yang kawan-kawan suka gitu.
2: Oke, jadi masukan dari teman-teman semuanya ditampung ya gitu ya, dibungkus terus ditampilkan bareng-bareng. Tapi kalian ada kesusahan gak sih kalau selera musik kan beda-beda gitu ya? Ada yang kesusahan gak sih bawain, misalnya Bang Ridwan suka ini, terus Rido suka yang lain, Rijal suka yang lain, gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau udah di band, mau gak mau harus jadi satu persepsi ya kak, satu visi ya. Nah tapi mengakalinya biasanya tuh ada lagu-lagu tertentu tuh kami aransemen ulang lagi gitu. Jadi sesuai preferensi kami masing-masing. Misalnya kayak tadi di lagu Massive gitu. Terus Ridho sukanya aransemen dari band lain. Nah misalnya kalau misalnya band kami setuju, ya udah band itu kami adaptasi ke lagu Massive tadi gitu. Jadi mengkolaborasikan lah gitu. Jadi enggak stuck di satu lagu itu aja.
2: Oke, luar biasa banget ya. Dan ini perlu apa ya Ki, kayak chemistry yang tinggi ya.
4: Iya, benar
2: bagi semua
4: banget
2: personil band Big Boy ini.
4: Betul. Oke, kita juga mau tahu dong selama berkarir ya band Big Boy ini, jatuh bangunnya dari awal terbentuk sampai sekarang tuh kayak gimana sih? Boleh dong diceritain.
2: Oke, siapa nih yang mau jawab?
5: Sebenarnya yang lebih tepatnya untuk menjawab sih Bang Ridwan ya. Tapi saya coba, nanti Bang Diwan coba ditambahkan lagi ya. Oke, okay. Sebenarnya kami terbentuk itu dari tahun 2023, berawal dari bandnya namanya FM Band, dan kemudian banyak personil yang sedikit demi sedikit berangkat pindah kerja, pindah tugas, seperti ada teman yang pindah tugas juga kemarin, sehingga ada beberapa personil yang kosong seperti itu. Nah, di tahun 2024 ada penambahan, ada Bang Ijal. Kemudian di tahun 2025 itu ada Jaki dan juga Ridho. Nah, sehingga dimulai lagi lah yang namanya grup band di area di Sintang ini, dan diberikan saran oleh Pak Kepsta itu diberi nama baru karena personilnya juga ada yang baru. Diberi nama The Big Boy, seperti itu.
2: Oke, jadi udah luar biasa ya dari 2023. Ya. Nah, kalau dari bandnya ini kan kalian kerja semua ya di RRI Sintang. Nah, sulit gak sih untuk ngebagi waktu gitu ya? Kadang kan beda-beda jam atau ada yang pakai shift juga gitu ya. Susah gak ngebagi waktu untuk ketemu, main, latihan gitu?
5: Oke, sebenarnya waktu yang ditentukan oleh teman-teman ini sebenarnya oleh kesepakatan bersama. Nah, seperti saya, Bang Ridwan, Bang El, Bang Rijal itu kan biasanya kami siap atau ready itu di jam pulang kantor, seperti itu. Nah, jam pulang kantor itu kami sudah coba bicara sepakati, kita nge-jam yuk, gitu, seperti itu. Nah, disesuaikan lagi karena si Bang Ridho dengan Bang Jaki ini kan tugasnya sesuai jam. Jadi disesuaikan lagi, bisa gak datang? Kalau bisa datang kita ngejain gitu, seperti itu.
2: Oke, jadi lagi-lagi mereka ini kesepakatan lagi ya?
4: Iya ya, karena harus menyesuaikan ya tentunya dengan jamnya masing-masing.
2: Oke, luar biasa sih kalau kita lihat ini Big Boy ini sangat-sangat kompak sekali gitu ya. Oke, kalau latihan nih, ada gak sih yang paling susah diajak latihan? Siapa? Ayo ngaku.
1: Yang paling susah? Ridho.
2: Ridho?
1: Ridho.
4: Kenapa Bang Ridho?
0: Mungkin karena kerjanya shift ya kali ya. Jadi kadang ada masuk malam, kadang masuk pagi.
1: Ridho nih dia juga penyiar soalnya.
2: Oke, jadi agak-agak susah ya. Agak susah.
1: Terus dia juga di luar kan, dia juga ada job di luar juga kan.
2: Oke, luar biasa Ridho.
0: Tapi aman kak, latihannya juga aman, kerjanya juga aman. Yang penting kita harus bertanggung jawab ya dengan kerjaan kita.
1: Iya.
4: Baru ngeband.
2: Keren.
0: Benar. Ya, jadi nunggu udah jam pulang kerja baru ngeband gitu kan. Enggak di jam kerja kan Bang?
1: Enggak.
2: Oke deh, luar biasa Big Boy. Nah, nanti bakalan bawain lagu yang ketiga ini, lagu Apa Salahku dari
1: The Massive.
2: The Massive.

0: Ini pilihan siapa? Ada yang apa ya? Kayak ngena nggak sih sama atau relate nggak sih sama kehidupannya?
1: Ini tuh ceritanya Zaki, teman kita si Zaki. Jadi dia pernah ditolak dulunya sama waktu kuliah katanya. Jadi dia senang dengar lagu ini dan bang boleh nggak referensi lagu ini kita nyanyikan? Dan saya pun kalau nyanyi lagu ini dari hati sekali gitu.
0: Oke, mewakili Zaki ya.
1: Mewakili perasaannya teman saya.
2: Makanya nanti bisa dilihat ya bang ya, mata Zaki itu berbinar kalau bisa
1: dilihat. Iya, kalau gitu. Nonton nih cewek yang dulu pernah nolak Zaki yang di Untan, teknik Untan.
0: Waduh.
1: Itu tuh ya.
0: Ini, ternyata sedalam ini ya, tentang lagu ini. Ya udah deh kalau gitu, Ki langsung aja ya Ki ya.
3: Langsung aja kali ya, kita saksikan. Penampilan dari The Big Boy dengan lagu Apa Salahku dari The Massive.

0: Pemirsa RRI Net, itu dia tadi penampilan dari The Big Boy ya, yang membawakan lagu Apa Salahku dari The Massive. Keren banget ya Ki ya.
1: Iya benar banget.
0: Luar biasa emang The Big Boy ini ya. Kita penasaran nih Ki, kita tanya-tanya lagi sama Big Boy nih. Mm-mm. Tentang cita-cita gitu ya, atau mimpi mereka setelah ini mau tampil di mana aja. Gimana nih The Big Boy? Pengen tampil di event besar gak sih?
2: Kalau mimpi ya pengen sih, pengen tampil sih di acara-acara besar seperti itu ya. Kalau untuk itu ya pengen.
0: Oke, yang pastinya kita doakan saja semoga Big Boy nanti bisa tampil. Kalau di Sintang ini acara-acara besar sebenarnya banyak ya Bang ya. Bisa mungkin di Kelam Truisem atau mungkin di RRI Sintang kemarin sudah tampil ya?
2: Ya sudah, di RRI Fest.
0: Oke, luar biasa. Dan kemarin juga tampilannya keren banget ya kan Kia?
1: Iya benar banget. Nah jadi kan kita udah saksikan juga ya berapa kali penampilan dari The Big Boys ini. Siapa tahu nih ada penonton yang pengen request nih Big Boy nyanyi dong buat acaraku gitu. Bide. Kira-kira bisa dikontak ke siapa nih?
2: Ke Bang Dian ya. Bang Dian.
1: Oke, ke Bang Dian.
2: Bang Dian itu official.
0: Official ya. Ya. Oke.
1: Di kontaknya melalui apa? Instagram mungkin?
2: Atau? Instagramnya DBY_official.
0: Oke. Okay. Ini mungkin kedepannya Big Boy mau buat akun sendiri mungkin ya, ya. Khusus Big Boy official mungkin gitu ya?
2: Ya. Kemungkinan okay. Sih kita bikin mungkin nanti kita mau kumpul dulu. Mau membahas apakah bikin atau tidaknya.
0: Oke, nah ini mungkin bisa dipikirkan. Tapi mereka ini menganut asas kebersamaan gitu ya. Kalau semua setuju, setuju, oke gas gitu. Benar gak?
2: Benar gak?
0: Oke, kalau untuk promo nih, Big Boy ini udah promo bandnya kemana aja nih?
2: Kalau untuk promo sih kita belum ya, Bang Rido ya. Belum melakukan. Karena kita juga kan masih baru ya. Jadi masih perlu banyak proses, belum banyak ngulik-ngulik lagu juga kan. Ya seperti yang sekarang inilah baru beberapa lagu yang udah kita ulik. Karena permintaan dari teman-teman di RRI Sintang, jadi kita usahain buat kita bisa tampil seperti itu.
0: Oke, luar biasa banget. Kalau untuk bikin lagu sendiri, tadi sempat disebutin kayaknya mungkin ke depan mau buat lagu juga ya.
2: Ada cita-cita sih mau bikin lagu, karena kan ada dua personil kita nih yang punya pengalaman lah ya. Punya pengalaman dan udah punya lagu ya, kayak Bang Rido kan udah punya ada berapa? Satu album kan? Satu album.
0: Okay.
2: Zaki juga udah, cuman dia belum rilis ya.
0: Oke, okay, jadi kemungkinan Big Boy nanti akan buat lagu sendiri lah gitu ya?
2: Semoga.
0: Oke.
1: Okay. Nah terus ya, kan tadi Big Boy ini semuanya keputusannya tuh dimusyawarahkan dulu gitu ya, diomongin bersama dulu, disetujui bersama. Nah, cara lain kalian mempertahankan dan mengembangkan Big Boy Band ini kayak gimana sih?
0: Mungkin ada yang lain mau jawab boleh? Bang Roni.
3: Oke, cara lain untuk memperkenalkan band The Big Boy ini sebenarnya ada beberapa event dari RRI yang sudah dilaksanakan dan di situ juga termasuk promo untuk The Big Boy sebenarnya. Dan kemungkinan tadi saran dari Kak Sabina ya, katakan dibikinkan Instagram ataupun akun-akun media sosial lainnya, ya mungkin kita nanti masukkan kepada Bang Dian, semoga Bang Dian bisa membantu kita untuk menjadi official ya, yang memberikan promo-promo untuk The Big Boy seperti itu.
0: Oke, keren banget ya. Tadi promo-promo bakalan next ya untuk di media sosial, karena media sosial sangat-sangat apa ya, cepat ya Ki ya?
1: Iya, sangat berpengaruh ya di sekarang-sekarang ini.
0: Oke, nah aku penasaran nih setelah ini Big Boy bakalan tampil lagi, bawain lagu apa Ki?
1: Bakal bawain lagu dari The Massive lagi ya, dengan judulnya Natural, terus ada juga lagu dari ST12. Putri Iklan nih. Wah.
0: Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengerin. Ini dia penampilan Big Boy.

0: Rnet kita udah saksikan penampilan lainnya ya dari Big Boy Band ya. Ada dari lagu Natural nih dari The Massive dan juga Putri Iklan dari ST12. Keren banget ya Kak Sabina.
1: Betul banget, dan dua lagu ini kayaknya emang band-band yang mereka suka semua ya gitu. Iya, ya. The Massive, ada, terus ada ST12. Dan emang lagunya enak banget buat didengerin, bikin kita flashback ya Ki ya.
0: Iya.
1: Tahun berapa tuh lagunya booming-booming itu? 2000 ya.
2: 2009-an kayaknya. 2009 ya, 2011 gitu ya.
1: Oke. Dan emang lagu-lagu ini yang biasa kalian bawakan juga ya ketika ngeband ya?
2: Ya, karena kemarin kan sempat hype juga lagu ini kan, jadi kita coba ulik juga.
1: Oke. Nah, gak terasa nih kita udah di penghujung acara Yaki. Tapi sebelum itu aku penasaran ya, harapan untuk Big Boy nih kedepannya seperti apa. Dari masing-masing personil mungkin siapa nih yang mau jawab duluan?
2: Bang Roni.
3: Oke. Harapan dari The Big Boy seperti namanya The Big Boy, semoga bisa jadi besar seperti band-band yang memiliki nama-nama juga, sehingga nantinya di Sintang tidak The Big Boy salah satu band yang bisa dikenal di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Semoga.
1: Wow. Amin. Luar biasa. Amin ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau nambahin harapannya Bang Rizal vokalisnya? Silakan.
2: Kalau dari kita sih, dari saya The Big Boy ya, semoga kita tetap seperti ini ya, tetap seperti ini dan juga tetap selalu kompak. Semoga kita nanti bisa lebih profesional juga ya, kayak bandnya Bang Rido ya, bisa keluar-keluar juga gitu kan, atau bisa bikin lagu juga ya.
1: Amin.
2: Cita-citanya ya, semoga hanya seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Ada lagi mungkin Bang Ridwan, ada yang mau ditambahkan Bang?
4: Jadi saya mungkin setelah acara ini mungkin bisa dapat job gitu di luar.
1: Wow. Okay. Siap ya, mungkin nanti officialnya akan mempromosikan lagi gitu ya keluar. Biar The Big Boy bisa tampil, bisa dikenal luas ya. Yeah. Terutama di Kota Sintang dulu deh gitu ya. Oke. Dan Ki, kita gak terasa nih Ki, udah hampir berakhir ya. Kita ngucapin

0: lagu album ya. Kita tunggu aja
1: kita
0: ya
1: tunggu
0: pemirsa.
1: Album dari The Big Boy ya.
0: Oke, semoga kedepannya bisa manggung lagi dan menghibur ya masyarakat, gak cuma di Sintang tetapi di seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Oke, baik Kiki, kita harus pamit nih sama pemirsa RRI Net. Terima kasih juga nih buat para penonton pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube juga yang udah menyaksikan live musik kita hari ini langsung dari RRI Sintang. Aku Sabina,
1: aku Kiki.
0: Kita pamit, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di live musik selanjutnya.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Sebuah rahasia kesehatan tersembunyi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Tanaman ini telah dikenal secara tradisional untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan dan seiring berjalannya waktu, khasiatnya semakin terbukti. Menurut Halodoc, bawang Dayak yang memiliki nama ilmiah Eleutherin bulbosa tumbuh subur di hutan-hutan Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat Indonesia. Tanaman herbal ini bukan hanya sekedar tanaman biasa, melainkan merupakan penyedia berbagai manfaat kesehatan bagi tubuh manusia. Di antaranya adalah untuk menurunkan tekanan darah, mencegah infeksi bakteri, mencegah diabetes, melawan radikal bebas, meningkatkan kesehatan tulang, dan mempertahankan kadar kolesterol normal. Umbi bawang Dayak yang berwarna merah mengandung beragam senyawa kimia yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, seperti alkaloid, steroid, glikosida, flavonoid, fenolik, tanin, dan saponin. Mari kita tanya kepada generasi Z, apakah mereka tahu dan mengetahui bawang Dayak? Kamu tahu nggak sih bawang Dayak itu apa?
1: Bawang Dayak ya, belum tahu sih Kak, jadi belum pernah dengar juga.
2: Kalau saya tahu Kak apa itu bawang Dayak, kebetulan di kampung itu kan banyak orang tanam bawang Dayak dan orang tua juga ada tanam. Dan biasanya tuh bawang Dayak itu digunakan untuk obat-obatan.
0: Bawang Dayak yang merupakan semak berumpun yang tingginya sekitar 50 cm, tanaman ini menyukai tempat yang terbuka dan tanah yang kaya akan humus yang cukup lembab. Bawang Dayak sebenarnya adalah tanaman liar yang tumbuh di hutan pada ketinggian 600 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Mereka bisa beradaptasi pada berbagai jenis iklim serta mudah untuk dibudidayakan. Waktu tanam dan juga panen tumbuhan ini sangat dapat kita lakukan dalam periode yang singkat. Secara morfologi atau ciri fisiknya, bawang Dayak berbeda dengan jenis bawang lainnya. Bentuk bawang Dayak

0: Nah, setiap lapisan memiliki ketebalan yang tidak sama. Bawang dayak juga menimbulkan aroma pedih di mata dan baunya lebih netral. Yang kedua, daunnya. Daun bawang dayak seperti daun yang dimiliki rumput ilalang. Terdapat garis-garis searah bentuk tulang daun. Daunnya mirip tanaman palem yang bentuknya bagaikan pita dengan kisaran panjang antara 15 sampai 20 cm dan lebar 3 sampai 5 cm. Yang ketiga, ada akar. Akar bawang dayak berbentuk serabut. Akar memiliki arah pertumbuhan melingkar serta memiliki pertumbuhan yang cukup cepat, yakni 45 hari saja. Lalu ada bunga. Bunga yang dimiliki bawang dayak mirip dengan anggrek tanah. Warna bunganya putih, kecil, dengan dilengkapi 5 kelopak yang berukuran sama. Nah, jadi melihat ciri fisik bawang dayak yang berbeda dengan bawang putih dan bawang merah, tentu akan sangat mudah untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Yang menarik, bawang dayak atau yang dikenal sebagai bawang lemba oleh masyarakat Dayak dapat diolah menjadi berbagai hidangan lezat dan minuman menyegarkan. Kami mencoba mengunjungi Suster Maria Suriti, Kepala SMK Swasta Kartini Sintang, yang menjadi salah satu inovator dalam mempopulerkan penggunaan bawang dayak dalam kreasi kuliner. Beliau memperkenalkan berbagai varian makanan ringan dan juga minuman seperti stik bawang dayak, teh bawang dayak, dan sirup bawang dayak.
1: Bawang dayak sebenarnya paling gampang ditanam, kemudian lagi karena kita di sini juga di SMK Kartini ada toga dan kita tanam sendiri lalu olah sendiri. Kemudian pengolahannya bukan hanya satu macam tetapi bisa untuk beberapa. Misal untuk stik bawang dayak, lalu untuk teh bawang dayak juga ada. Kemudian lagi sirup bawang dayak. Dan sirup bawang dayak ini cukup bermanfaat untuk kesehatan. Terutama kami di sini biasanya kami gunakan untuk minuman herbal begitu.
0: Suster Maria mengatakan dalam proses pembuatannya, bawang dayak dibersihkan, diiris tipis-tipis, lalu dimasak dengan gula pasir, daun pandan, kayu manis, dan cengkeh. Setelah direbus hingga mendidih, larutan kemudian disaring. Proses pengolahan ini memakan waktu sekitar 1 jam.
1: Lalu untuk pengolahannya paling gampang, dibersihkan dulu bawang dayaknya, kemudian dipotong tipis-tipis, lalu dimasak bersama dengan gula, daun pandan, kemudian kayu manis, dan cengkeh. Dimasak sampai mendidih, kemudian disaring. Pengolahannya paling singkat, 1 jam jadi enggak.
0: Suster Maria juga menekankan bahwa rasa alami bawang dayak cenderung pahit dan kurang enak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, upaya terus dilakukan untuk mengolah sirup bawang dayak agar memiliki rasa yang lebih enak dan menarik. Sirup ini dapat disajikan baik dingin maupun panas menyesuaikan selera masing-masing.
1: Untuk rasa, dari rasa bawang dayak yang agak bagaimana begitu kan rasa kelat-kelat, rasa ya sebenarnya tidak enak lah untuk dikonsumsi. Maka karena dari rasanya kurang enak itu maka dicarilah inovasi baru ke sirupnya. Sehingga rasanya sudah lebih bagus. Anak-anak juga berminat. Nah, untuk penyajiannya bisa dalam bentuk dingin, bisa juga hangat-hangat, kemudian panas juga bisa. Atau ditambah es juga lebih baik.
0: Kedepannya, Suster Maria Suriti mengatakan sekolah berencana untuk bekerja sama dengan petani lokal dalam penanaman bawang dayak. Dan ia pun menyampaikan harapannya.
1: Untuk pemasarannya kita masih dalam skala di dalam dulu, di dalam sekolah ini memang kita punya keinginan, punya cita-cita nanti akan berkolaborasi dengan pihak luar. Contohnya dari kemarin Gemilang. Untuk penanamannya karena kita hanya memanfaatkan pekarangan yang ada, itu juga kolaborasi dengan petani di yang berladang begitu. Dan mereka siap untuk berkolaborasi juga menyiapkan bawang dayaknya. Harapannya supaya memang generasi muda juga bukan hanya tahu tanaman itu tetapi mereka juga mau mengkonsumsinya. Kemudian mereka juga diharapkan mencintai makanan lokal begitu.
0: Bawang Dayak memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat suku Dayak. Tidak hanya sebagai tumbuhan biasa di hutan Kalimantan, tetapi juga sebagai sumber obat tradisional yang telah digunakan sejak zaman dahulu. Khasiat bawang Dayak semakin terungkap seiring berjalannya waktu, dan tanaman ini memiliki beragam manfaat kesehatan bagi tubuh manusia, didukung oleh kandungan senyawa kimia yang berlimpah dalam umbinya. Inovasi kuliner dari bawang Dayak seperti stik bawang Dayak, teh bawang Dayak, dan sirup bawang Dayak menunjukkan potensi besar tanaman ini dalam dunia kuliner, terutama dalam menciptakan makanan ringan dan minuman sehat. Sirup bawang Dayak yang terbukti memiliki manfaat kesehatan signifikan menjadi salah satu contoh penggunaan kreatif tanaman ini. Melalui upaya inovatif seperti kolaborasi dengan pihak luar dan peningkatan rasanya melalui inovasi pada sirup, diharapkan bawang Dayak dapat semakin diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat luas, termasuk generasi mendatang. Keterlibatan petani lokal dalam penanaman bawang Dayak juga memperkuat harapan akan pengenalan dan pemanfaatan tanaman lokal ini untuk kesehatan dan kelezatan kuliner di masa yang akan datang. Saya Sabina, mewakili tim kerabat kerja RRI Sintang. Sampai jumpa.

0: Hey kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
7: Jangan galau.

teman Pro 2 semua, jumpa lagi bareng aku Widya untuk edisi siar hari ini di hari Sabtu malam Minggu, malam yang panjang ya guys ya. Dan tentu aja aku bakal temani kamu sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ada aku Widya guys, dan seperti biasa aku bakal hadir dengan berbagai acara yang sayang banget untuk kamu lewatin. Salah satunya teman Pro 2 semua, nanti akan ada lapor Pro 2 juga di jam 9 malam ya. Dan kali ini kita mau tanya-tanya, malam minggu ini kamu ngapain aja? Ada yang nobar kah? Atau mungkin di rumah aja? Atau mungkin nonton sendirian aja, WA-an, teleponan, atau yang lain-lainnya ya guys ya. Oke, dan yang pastinya buat teman Pro 2 semua, aku pantengin buat kamu-kamu untuk komen aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya temani kamu ya, teman Pro 2 semua. Dan tentu aja sebelum kita berada di sesi lapor Pro 2 Sintang, aku bakal kasih dulu informasinya terkait musik ya untuk malam hari ini. Dan teman Pro 2 semua, ada informasi dari Ungu. Buat kamu-kamu Gen Z mungkin agak ya kurang tahu ya Ungu. Jadi Ungu ini adalah sebuah band ya teman Pro 2. Jadi Ungu ini bersiap untuk mengukir sejarah baru dalam perjalanan musik mereka, menandai 3 dekade eksistensinya di industri hiburan. Band yang digawangi oleh Pasha, Maki dan juga Enda, Onci dan Rawan ini sendiri bakal menggelar konser tunggal mereka yang bertajuk Ungu. Waktu yang dinanti, Final Chapter 30 tahun berkarya. Dan pertunjukan akbar ini nanti akan dipromotori oleh Tip-Tip. Dijadwalkan berlangsung di Tennis Indoor Senayan Jakarta Pusat pada Jumat 30 Oktober mendatang. Buat teman Pro 2 semua, pastikan kamu tetap stay tune ya, karena aku bakal balik lagi untuk acara kita berikutnya, ada Lapor Pro 2.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, temani kamu pada kesempatan kali ini bareng aku Widya sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan selama kurang lebih 1 jam ke depan aku mau ngajakin kamu nih guys untuk gabung ya di Lapor Pro 2 Sintang. Silakan aja tema kita kali ini. Pengen tahu banget nih teman Pro 2, kamu ngapain aja sih malam minggu? Ada yang mungkin lagi nyantai, lagi nobar, atau mungkin lagi apa ya kira-kira ya. Silakan aja gabung ya teman Pro 2 semua, aku pantengin dan aku tunggu banget nih kamu-kamu untuk komen aja bareng Pro 2 Sintang, bisa di Instagramnya Pro 2 atau bisa juga kamu komen di akun live kita pada malam hari ini ya guys.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di malam minggu ini, teman Pro 2 semua. Buat kamu-kamu lagi ngapain aja, aku bakal bacain buat yang sudah komen ya. Ada Titi katanya lagi sibuk banget nih kak, menghadiri berbagai undangan tadi, jadi capek banget bawaannya. Nyantai aja kakak di rumah nih. Oke, makasih aja buat Titi yang sudah komen di malam ini ya. Ada juga dari Rina, katanya lagi capek banget kak. Ya, capek banget menghadapi kenyataan padam listrik di mana-mana kakak. Oke, semangat deh buat kamu ya. Karena memang menyala bergilir ya judulnya kalau sekarang guys. Tapi kurang lebih lah ya bedanya ya, hanya di kata-kata aja.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, masih temani kamu pada kesempatan kali ini, teman Pro 2 di acara Lapor Pro 2 Sintang. Langsung aja aku bakal bacain buat teman-teman untuk Lapor Pro 2 di malam ini. Ada yang komen juga nih dari Ana, katanya terbitlah setelah terbit padam bergilir, maka terbitlah mengalir bergilir, katanya gitu ya. Kurang tahu juga apa maksudnya nih guys. Ada juga dari Jersey. Nah, malam ini lagi nyantai aja kakak, di rumah aja. Cari angin kak. Ada juga dari Linda, katanya malam kakak, malam ini nyantai-nyantai aja di rumah sambil cari-cari info terkait nobar nih kak, karena kan masih musim bola kak.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng aku Widya, dan tentu aja masih dengan berbagai informasi yang bakal aku bagiin buat teman-teman. Dan malam ini kita berada di sesi Lapor Pro 2. Aku mau baca juga buat teman-teman yang sudah komen malam minggu ini lagi pada ngapain ya. Di sini ada Aloysius Inggu, selamat malam ya. Malam minggu lagi ngumpul bareng keluarga kakak. Salam kedua ortu, masih kerabat sama almarhum Pak Pri. Oke, salam kembali. Terima kasih, berarti kenal ya ternyata ya. Makasih buat Aloysius Inggu. Dari mana nih Aloysius Inggu? Terus ada lagi siapa ya nih? Selamat malam buat Satria, buat teman-teman deh semuanya, karena aku baru on ya untuk live-nya. Buat teman-teman silakan aja nanti gabung, kita juga ada di cerita penutup hari di jam 22 waktu Indonesia Barat atau jam 10 malam ya. Jadi silakan aja buat teman-teman kalau misalnya kamu punya cerita, kata-kata menarik, kata-kata motivasi atau apapun itu buat teman-teman, aku nanti bakal bacain. Jadi silakan di komen ya, guys.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah komen dengan segala aktivitasnya di malam hari ini untuk lapor Pro 2. Semoga saja aktivitasnya itu tetap memberikan kebaikan dan semangat ya guys ya. Mengingat memang lagi musim menyala bergilir di kota Sintang dan sekitarnya. Jadi pesannya, tabahkanlah hatimu ya. Kayaknya memang dialami bukan cuma kita di Sintang aja, tapi kayak teman-teman di Pontianak juga sama seperti itu guys. Jadi ya begitulah ya teman Pro 2. Semoga nanti kedepannya udah gak ada lagi jadwal menyala bergilir ini ya teman Pro 2, alias semuanya berjalan dengan baik dan juga lancar. Buat teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana karena aku bakal balik lagi untuk acara kita berikutnya. Tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih ditemani bareng aku Widya. Dan kita berada di sesi cerita penutup hari buat teman Pro 2 semua. Silakan aja. Mungkin teman Pro 2 ada yang punya cerita atau mungkin kata-kata motivasi untuk aku sampaikan di malam hari ini, aku bakal bacain. Jadi silakan aja bisa kirim ke WhatsApp-nya Pro 2 Sintang atau di Instagram-nya Pro 2 Sintang. Bisa juga kamu pantengin live TikTok-nya aku malam hari ini, teman Pro 2 semua. Dan aku juga mau nyapa buat teman-teman yang malam ini sedang menyaksikan aku, seperti tadi ada Yance ya, ada Bang Yohanes Ahiong, ada Bang Kojek, ada juga Aloysius, kemudian ada banyak banget nih, ada Yurca ya, selamat malam aja deh pastinya buat teman-teman semua tanpa terkecuali. Aku bakal bagikan cerita-cerita menariknya buat teman-teman. Jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita akan simak bersama lagunya dari Noah Band.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di Certup Cerita Penutup Hari. Kita akan hadirkan sebuah kisah sehelai daun yang bertahan. Teman Pro 2, di sebuah musim gugur yang dingin, ada dua helai daun anggur yang masih tersisa di ranting paling ujung. Keduanya terus berpegangan erat melawan angin kencang dan suhu yang membeku, hingga akhirnya satu daun menyerah dan jatuh ke tanah. Daun yang tersisa menolak untuk menyerah. Meski takut dan sempat berpikir untuk menyusul saudaranya, ia tetap bertahan. Keesokan harinya, saat musim semi tiba, daun tersebut tidak hanya berhasil melihat matahari, tapi juga tumbuh menjadi tunas baru yang lebih kuat bersama pohon yang mulai bersemi. Teman Pro 2, dalam hidup, badai atau masalah mungkin terasa sangat dingin dan menakutkan. Namun jangan pernah menyerah dan sebaiknya bertahanlah sedikit lebih lama, karena selalu ada awal baru dan keindahan yang menanti kita di depan. Teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

150,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita masih berada di Certup Cerita Penutup Hari. Teman Pro 2, menjadi dewasa bukanlah sekedar bertambah usia, melainkan proses kematangan batin. Seringkali perjalanan ini terasa melelahkan karena banyaknya tanggung jawab dan tekanan hidup. Tapi di balik setiap beban dan tantangan, terdapat proses pembentukan ketangguhan yang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih jauh, kuat, dan bijaksana. Teman Pro 2, ada sebuah kisah inspirasi yang semoga aja bisa menjadi motivasi untuk peningkatan pendewasaan diri kita. Dahulu teman Pro 2, ada seorang pemuda yang memandang kehidupan dewasa sebagai kebebasan penuh. Dia mengira bahwa memiliki uang sendiri dan menentukan jalan hidupnya sendiri adalah puncak dari kebahagiaan. Namun seiring berjalannya waktu, ia dihadapkan pada kenyataan pahit, seperti ada tagihan bulanan, konflik pekerjaan, kehilangan orang-orang tercinta, dan kegagalan yang datang silih berganti. Pemuda itu merasa lelah, bingung, dan sering mempertanyakan tujuan hidupnya. Suatu hari ia bertemu dengan seorang kakek yang bijak di desanya. Sang kakek memberikan sebuah jam pasir kepadanya dan berkata, "Setiap butir pasir yang jatuh mewakili setiap momen berharga dalam hidupmu. Butiran yang telah jatuh adalah masa lalu yang tidak bisa diulang, entah itu adalah sebuah kesalahan maupun kesempatan yang terbuang."

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produe FM.
4: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi tentang kisah pendewasaan tadi, di mana sang kakek akhirnya melanjutkan lagi kata-katanya. Menjadi dewasa bukanlah tentang bagaimana kamu menghindari rasa sakit atau kegagalan. Kedewasaan adalah bagaimana kamu mengelola setiap butir pasir yang tersisa, mengambil hikmah dari setiap penyesalan, dan bertanggung jawab penuh atas pilihan hidupmu. Rasa lelah dan kebingungan adalah proses yang lumrah. Gunakan itu untuk membentuk dirimu menjadi lebih matang. Teman Pro 2 sadar akan nasihat tersebut, pemuda itu pun mulai mengubah cara pandangnya. Ia tidak lagi menyesali masa lalu atau membenci kesulitan. Ia belajar untuk menerima kekurangan diri, mensyukuri hal-hal kecil, dan menetapkan prioritas hidupnya dengan lebih bijak. Ia akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati sebagai orang dewasa bukanlah tentang hidup tanpa masalah, melainkan tentang memiliki keberanian untuk bangkit dan terus bertumbuh untuk melaluinya. Teman Pro 2 semua, itu dia tadi beberapa kisah yang sudah aku sampaikan pada malam hari ini terkait proses pendewasaan. Teman Pro 2 semua, memang menjadi dewasa itu bukanlah sekedar bertambah usia aja, tapi memang proses kematangan juga dari batin kita, dari kebijaksanaan diri kita sendiri untuk mengambil dan melangkah ke arah yang lebih baik.

0: believe.
1: Another one.
0: A wrinkle in time.
2: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu dia tadi beberapa kisah yang telah kami hadirkan buat teman Pro 2, seperti daun yang jatuh tadi dan bertahan untuk menatap lagi matahari, dan juga kisah tentang menjadi dewasa. Semoga saja memberikan motivasi lebih buat teman Pro 2 semua tanpa terkecuali, terutama bagi teman-teman yang saat ini sedang mencari jati diri, sedang memikirkan nanti akan menjadi seperti apa, sedewasa apa, bagaimana menjadi dewasa dan lain sebagainya. Teman Pro 2, semoga aja bermanfaat buat teman Pro 2. Selamat beristirahat di malam ini, walaupun mungkin sebagian wilayah sedang merasakan mati lampu. Tetap semangat, semoga aja nanti segera nyala lagi untuk listriknya teman Pro 2 semua. Dan bagi teman-teman yang belum mendapatkan akses berupa listrik negara, semoga nanti juga bisa merasakannya. Banyak PR sebenarnya yang memang harus dibenahi bersama teman Pro 2. Buat teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku bakal hadirkan jazz music untuk menemani istirahat malam kamu.

Pro 2, Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

Teman Pro 2, tahu nggak? Indonesia diberkahi dengan keberadaan anak-anak muda yang membanggakan dari masa ke masa. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa memang tak lagi berperang melawan penjajah, tetapi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, memberikan kebanggaan kepada negara dan bermanfaat bagi sesama. Banyak contoh anak muda Indonesia yang inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu kaum muda yang menginspirasi.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokkan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu, dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan

Dan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi.

Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Kita sudah masuk di hari Minggu nih ya, di weekend ini, di tanggal 5 Juli 2026. Dan di selamat pagi teman Pro 2 atau di Spada pagi ini, aku akan temani kamu hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nih ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, tentunya di hari ini ya, di hari Minggu, aku akan hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar kamu nih. Di pukul 5 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan jazz music ke ruang dengar kamu. Di pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan info Pro 2 dengan 3 info terkini dan juga viral moment. Dilanjutkan lagi di pukul 7 hingga jelang pukul 8 ada lagu pilihan kamu dengan penyanyi dari tanah air ataupun mancanegara nih ya, dengan 3 lagunya ataupun 2 nanti ya teman Pro 2. Dan dilanjutkan juga dengan tips pagi nih. Di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ada hari ini dalam sejarah nih teman Pro 2. Dan ditutup nantinya Spada kita di pagi hari ini dengan Jelajah Weekend Pro 2. Kita akan ngobrol seputar budaya ataupun pariwisata yang ada di Indonesia nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan buat kamu yang baru mau memulai aktivitas di pagi hari ini, atau mungkin ada yang udah persiapan nih ya, mau jogging pagi nih, kayaknya cuacanya lagi cerah juga sih teman Pro 2 di luar, jadi bisa bangkitin semangat kamu gitu ya. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2, tetap jaga keselamatan selama berkendara. Dan buat kamu yang masih tidur nih, baru banget sambil sayup-sayup dengar suara aku nih ya di radio, jangan ini ya, jangan lupa untuk berkegiatan juga nih di hari Minggu ya. Jangan lupa ada aktivitas apa di hari ini gitu. Nah, nanti aku akan temani kamu kok, tenang aja di Spada pagi hari ini nih teman Pro 2. By the way, di pagi hari ini juga lagi ada langsung nih ya siaran Paraguay lawan Prancis nih ya teman Pro 2 untuk Piala Dunia ini. Siapa yang lagi nonton nih teman Pro 2 sambil dengerin aku di pagi hari ini ya, sambil dengerin Tias di pagi hari ini, cuap-cuap. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol sedikit nih ya, gimana perkembangan Paraguay sama Prancis nih di ronde ke 16 besar nih ya ternyata teman Pro 2. Kalau kamu tim apa nih teman Pro 2? Tim Paraguay atau tim Prancis nih ya? Oke teman Pro 2, aku ada satu buah lagu untuk memulai jazz music kita di pagi hari ini ya. Ada Farel Hilal dengan lagunya Keliling nih ya. Ini juga vibes-nya rasanya tuh kayak asik gitu loh teman Pro 2. Jadi buat sambil nemenin kamu nonton bola juga nih, bisa sambil joget tipis-tipis ya kan. Langsung aja aku puterin untuk pagi hari ini lagu dari Farel Hilal dengan Keliling. Stay tuned.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

Pro 2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki, selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Info Produa.
3: Oke teman Produa, di pagi kali ini aku akan hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Produa.
1: Info Produa.
3: Info yang pertama teman Produa datang dari dunia hiburan. NCT JNGM siap menyapa penggemar Indonesia melalui fan meeting duality di Jakarta pada akhir pekan ini. Diandra Global telah merilis jadwal lengkap serta panduan kedatangan bagi seluruh pemegang tiket. Acara 2026 NCT JNGM Fan Meeting Tour Duality Jakarta berlangsung di Tennis Indoor Senayan pada 4 dan 5 Juli dan penggemar dapat mengikuti berbagai rangkaian kegiatan sejak pagi sebelum pertunjukan utama dimulai.
1: Info Produa.
3: Info yang berikutnya teman Produa datang dari dunia hiburan juga. Stacy Sion dipastikan tidak menghadiri acara fan sign-in yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 4 Juli 2026. Keputusan itu diumumkan setelah kondisi kesehatan anggota Stacy tersebut dilaporkan mengalami penurunan. High Up Entertainment menyampaikan kabar tersebut melalui pernyataan resmi pada Jumat 4 Juli 2026. Agensi juga menjelaskan Sion perlu menepi dari agenda fan sign-in demi memulihkan kesehatannya.
1: Info Produa.
3: And last but not least, teman Produa, infonya datang dari dunia olahraga. Witan Sulaiman tetap bersama Persija 3 musim ke depan. Winger kelahiran Palu itu melanjutkan karir bersama skuad Macan Kemayoran. Dan Presiden Persija Muhammad Prapanca menilai Witan masih memiliki potensi besar. Persija tak akan menyia-nyiakan kontribusi dan ingin melanjutkan. Witan jadi pemain penting Persija dengan kecepatan dan kreativitas di lini serang. Musim 2025-2026 ia mencatat 1 gol dan 3 assist serta banyak peluang.
1: Info Produa.
3: Demikian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Produa. Dan teman Produa, infonya aku kutip dari laman website kita di rri.co.id. Dan selanjutnya nih teman Produa, aku akan hadirkan viral moment ke ruang dengar kamu hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana teman Produa, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pilot Moment.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan

Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Pro 2 RRI Sintang nih, dan kita masuk di viral moment nih teman Pro 2 di pagi hari ini. Tapi sebelum itu aku mengucapin selamat pagi nih buat teman Pro 2 yang baru memulai pagi harinya nih ya, baru bangun tidur atau baru mulai beraktivitas gitu ya di pagi hari ini. Tetap semangat buat menjalani hari ini ya teman Pro 2. Tadi aku kiranya tuh agak cerah gitu ya, karena udah kelihatan tadi sunrise maksudku gitu ya teman Bro 2. Udah kelihatan sunrise nih dari belakang kantor RRI, dan ternyata masih agak mendung-mendung berkabut gitu ya, walaupun kabutnya juga gak tebel nih. Tadi berangkat pun juga aku sempat ada kabutnya juga sih teman Bro 2. Dan buat kamu yang lagi di jalan teman Bro 2, hati-hati di jalan ya, tetap jaga keselamatan selama berkendara, dan aku akan temani kamu nih hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Dan kita masuk di viral moment ya teman Pro 2 di pagi hari ini, dan kita membahas tentang sejarah baru timnas voli putra Indonesia yang raih juara AVSI Men's Cup 2026 setelah libas Korea Selatan nih. Nah teman Bro 2, timnas voli putra Indonesia mencatat sejarah baru dengan menjuarai AVSI Men's Cup 2026 usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Nih skornya ada 3-4, 3-2, 25-16 dan 25-23 di Virsavarkar Sports Complex India pada hari Minggu 28 Juni 2026.

Dan teman Broadway ini menjadi gelar pertama Indonesia nih ya pada level Asia, sekaligus mengakhiri penantian panjang setelah sebelumnya prestasi terbaik hanya berada di posisi ke-6 di turnamen yang sama.

Congratulations buat tim voli putra Indonesia ya, yang sudah berhasil raih juara di Avisi Men's Cup 2026 nih ya. Dan katanya ada komentar juga nih ya, teman Pro 2, futsal udah, voli udah, tinggal sepak bola, bisa yuk minimal runner up Piala Asia katanya nih ya. Amin, semoga kita timnasnya juga bisa masuk runner up juga tuh ya ke Piala Asia.

Kita Pampro 2, itu tadi infonya tentang sejarah baru Timnas Voli Putra Indonesia yang raih juara AFISI Men's Cup 2026 setelah Libas Korea Selatan nih. Dan infonya ini yang teman Pampro 2 aku kutip dari Instagramnya infipop.id ya.

emang Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

tanah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus, ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu dan teman pro 2 kita di Viral Moment nih ya. Dan bahas tentang sejarah baru dari Timnas Voli Putra Indonesia yang raih juara AFISI Men's Cup 2026 setelah Libas Korea Selatan nih. Dan teman pro 2, Timnas Voli Putra Indonesia mencatat sejarah baru dengan menjuarai AFISI Men's Cup 2026 usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-4-3-2, 25-16 dan 25-23 di Veer Savar Car Sports Complex India pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Dan ini menjadi gelar pertama Indonesia pada level Asia ya, teman pro 2. Sekaligus mengakhiri penantian panjang setelah sebelumnya prestasi terbaik hanya berada di posisi ke-6 di turnamen yang sama. Congratulations untuk Timnas Voli Putra Indonesia nih yang udah raih juara AFISI Men's Cup 2026 nih ya. Dan teman pro 2, infonya ini aku kutip dari Instagramnya infipop.id ya. Dan selanjutnya teman pro 2, di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat aku akan hadirkan lagu pilihan kamu dengan penyanyi dari tanah air ataupun mancanegara nih ya, dengan 3 lagu terkininya. Dan dilanjutkan juga dengan tips pagi nih. Jadi buat kamu yang penasaran untuk di lagu pilihan kamu, nanti bisa langsung join aja ya ke Instagram kita di @rri_produsintang.

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

0: saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenaran Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI, Radio Piala Dunia.